0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

90,3 Pro 2 RRI Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian dan teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 yang mungkin hari ini lagi berangkat kerja ya, semoga hati-hati di jalan dan juga semoga apapun yang kamu rencanakan untuk hari ini berjalan dengan lancar. Dan buat teman Pro 2 yang sedang menikmati libur sekolah nih ya, selamat menjalankan libur sekolah dan juga jangan lupa kita jangan sampai kita terlena gitu ya dengan liburan, karena kita bisa membuat ataupun merencanakan sesuatu yang produktif selama liburan ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Kampung Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menjadi lokasi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Aceh dengan mengusung tema pemberdayaan masyarakat melalui praktik pengolahan buah nipah menjadi berbagai produk olahan pangan fungsional. Nah, program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola buah nipah menjadi berbagai produk pangan fungsional yang bernilai ekonomi serta berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan pada hari Sabtu 4 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Barat, Nyonya Afrida Novalia SEMM, Ketua TPPKK Gampung Cot Darat, Keci Gampung Cot Darat, Aparatur Gampung Cot Darat, Tim Pelaksana Pengabdian, serta ibu-ibu anggota PKK Gampung Cot Darat sebagai peserta pelatihan. Kegiatan ini juga dihadiri dan dimentori oleh Dr. Yulia Fitri SST MBiomed, Dietisien Aivo atau Ketua Tim Pelaksana bersama dengan Nyonya Afrina Novalia SEMM, Ketua TPPKK Aceh Barat dengan Ibu Wirdayati SPD yaitu selaku Ketua TPPKK Gampung Cot Darat dan Zulkarnain SPD selaku Keci Kampung Cot Darat. Nah, tim pelaksana kegiatan tersebut diketuai oleh Dr. Yulia Fitri SST MBiomed, Dietisien Aivo dengan anggota Sastri SPI MPI dan Dini Junita SGZ MSI. Kegiatan ini merupakan implementasi hasil penelitian yang telah dilakukan tim dalam beberapa tahun terakhir mengenai potensi buah nipah sebagai bahan pangan fungsional teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

0: 90,3 ya Pro 2 RRI Mobile, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa ya waktu udah menunjukkan pukul 7 lewat 25 menit. Ini waktu yang pas banget buat teman Pro 2 sarapan ya teman Pro 2 ya. Nah di sini saya mau ngasih informasi seputar sarapan yang dilansir darinya lawan Alo Dokter.
1: Gila, ini bahagia apa menderita.
0: Alasan terburu-buru hingga tidak terbiasa memulai hari dengan sarapan membuat sebagian orang melewatkan sarapan pagi. Nah, padahal sarapan pagi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita nih, teman-teman berdua. Nah, salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi, layaknya mobil ya, kamu juga butuh bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang dan menyebabkan perut menjadi kosong. Ini menjadi alasan mengapa sarapan sangat penting dalam memulai hari. Nah, sarapan juga berperan penting dalam menambah stamina sebelum olahraga pagi nih teman Pro 2. Nah, orang dewasa yang secara teratur sarapan sehat di pagi hari lebih mungkin mengonsumsi cukup vitamin dan mineral, mengontrol berat badan, dan hanya sedikit makan lemak dan kolesterol. Sedangkan sarapan sehat yang dilakukan secara rutin oleh anak-anak itu bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka, menjaga berat badan yang sehat, berkonsentrasi lebih baik, serta membuat anak jarang absen di sekolah. Berikut adalah berbagai macam manfaat yang didapatkan, yaitu adalah pertama, membantu melindungi tubuh dari penyakit, di mana menurut sebuah studi, kadar kolesterol jahat pada wanita sehat yang tidak sarapan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang sarapan. Nah, kemudian yang kedua adalah lebih fokus, yaitu adalah kebiasaan sarapan bisa membuat kamu lebih fokus dan produktif dalam mengerjakan pekerjaan di kantor maupun sekolah. Yang ketiga adalah membantu menurunkan berat badan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa sarapan pagi dengan menu yang sehat dapat membantu kamu menurunkan berat badan nih. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan mood. Nah, jika kamu merasa lebih mudah kesel ataupun marah, coba deh cek apakah kamu udah sarapan atau belum. Jangan-jangan karena lapar nih ya. Kalau belum, bisa jadi ini disebabkan karena perut yang lapar, bener kan? Agar ini tidak terjadi, biasakan untuk memulai hari dengan sarapan ya tahun kedua. Nah, yang kelima adalah memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tidak sarapan membuat kebutuhan harian tubuh akan vitamin dan nutrisi sulit untuk terpenuhi. Di mana penelitian menunjukkan bahwa orang yang sarapan lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan gizinya secara menyeluruh nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, jangan lupa sarapan ya untuk hari ini agar bisa menjalani hari dengan maksimal. Oke, dan teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mobile, teman terbaik kamu.

Senior. Negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

90,3 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Universitas Siah Kuala atau USK mengirimkan pesertanya ke tingkat internasional keikutsertaan dua mahasiswanya dalam UUBD AUN Summer Camp 2026 yang mengusung tema Tides of Tomorrow Reimagining Coastal Cities. Nah, program yang diselenggarakan tersebut dilaksanakan oleh University Brunei Darussalam atau UBD bekerjasama dengan Asian University Network atau AUN. Ini berlangsung pada tanggal 1 sampai 10 Juli 2026 di Brunei Darussalam. Dua mahasiswi yang mewakili Indonesia tersebut adalah Nabila Al-Karimah, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Salwa Keisha, mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran. Nah, keduanya terpilih untuk bergabung bersama mahasiswa dari berbagai negara ASEAN dalam program yang bertujuan memperkuat kepemimpinan, kolaborasi lintas budaya, serta mendorong lahirnya gagasan inovatif bagi pembangunan kawasan di tahun kedua. Peserta Summer Camp 2026, Nabila, pada hari Minggu 5 Juli 2026, menjelaskan selama 10 hari pelaksanaan program, para delegasi mengikuti berbagai kegiatan seperti kuliah umum, seminar bersama akademisi internasional, diskusi kelompok lintas negara, lokakarya, hingga kunjungan ke institusi strategis di Brunei Darussalam. Pada kegiatan tersebut mengangkat tema Tides of Tomorrow, Reimagining Coastal Cities. Dan Summer Camp 2026 mengajak para peserta untuk mengeksplorasi tantangan kota-kota pesisir melalui pendekatan multidisiplin. Peserta didorong merumuskan solusi inovatif terhadap isu perubahan iklim, ketahanan kawasan pesisir, ekonomi biru, serta keseimbangan antara pertumbuhan perkotaan dan pelestarian lingkungan di tahun kedua. Nah, sementara itu, Salwa Keisha mengatakan keikutsertaan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kontribusi mahasiswa USK dalam forum internasional sekaligus membawa nama baik Indonesia di tingkat regional nih, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Kamu kelihatan seger banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
5: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
4: Apa tuh?
5: Cek kesehatan.
4: Hah? Aku kan gak sakit.
5: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
4: Kode?
5: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
4: Wah, serem juga ya.
5: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
4: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
5: Nah, itu baru keren.
4: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

90,3 Pro 2 RRI Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian teman Pro 2. Nggak kerasa ya, waktu udah menunjukkan 8 lewat 31 menit. Itu tandanya kita akan mulai program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, temanya hari ini adalah merawat kebinekaan di tengah arus globalisasi nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pernah nggak sih kalian sadar kalau misalnya sekarang dunia itu kerasa kayak kecil banget ya? Karena kita cuma modal smartphone, internet, kita bisa nikmatin musik-musik dari luar gitu ya, mungkin yang mirip misalnya musik dari Korea atau nonton film Hollywood, belajar budaya Jepang, sampai ngikutin tren fashion dari berbagai belahan dunia nih teman Pro 2. Nah, semua kerasa begitu dekat ya berkat yang namanya globalisasi. Dan itu sebenarnya nggak salah ya, justru jadi kita jadi punya kesempatan belajar banyak hal dari berbagai negara. Nah, tapi di tengah derasnya arus informasi itu, pernah nggak sih kita nanya ke diri sendiri, apakah kita masih kenal sama budaya kita sendiri nggak sih? Atau masih nggak sih kita bangga gunain produk-produk lokal gitu ya? Nah, masih menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita nggak sih? Padahal kan di Indonesia itu salah satu negara yang kaya banget ya, ataupun keberagamannya ini banyak banget. Jadi dari Sabang sampai Merauke ada ratusan suku. Nah, ada bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, sampai tradisi yang jadi identitas bangsa gitu ya. Nah, perbedaan itu bukan penghalang ternyata teman Pro 2 ya, justru menjadi kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika nih teman Pro 2. Nah, tapi sayangnya di era digital kayak sekarang masih banget ya, atau masih sering banget kita menemukan komentar yang ngerendahin budaya daerah atau budayanya sendiri gitu ya, ngejek logat seseorang gitu, atau misalnya orang menuturkan bahasa daerah tapi jadinya diejek logatnya gitu, atau bahkan memicu perpecahan hanya karena beda pendapat atau beda budaya gitu ya. Padahal di media sosial ini seharusnya bisa jadi ruang buat kita saling kenal, saling belajar, sama saling menghargai. Jadi kita sebagai generasi muda, kita punya peran yang besar banget dalam merawat kebinekaan. Nah, caranya pun gak harus rumit ya, jadi kita bisa mulai dari menghormati teman yang beda agama gitu, yang beda budaya, kemudian kita gak beda-bedain suku gitu ya, nggak pakai unsur SARA gitu ya, bangga pakai produk lokal ini pastinya. Jadi kita dahuluin dulu produk-produk lokal, produk-produk UMKM sekitar, kemudian kita melestarikan bahasa daerah. Jadi kita daerah mana, misalnya ini kayak dari Aceh, kita melestarikannya dengan sering menggunakan bahasa Aceh mungkin ya, ataupun kita bisa menjadi memperkenalkan budaya Indonesia lewat konten-konten positif kita di media sosial. Karena seperti yang kita tahu, media sosial ini kan jangkauannya luas banget teman Pro 2. Jadi kita bisa manfaatin untuk mengenalkan ataupun mempromosikan budaya kita nih teman Pro 2. Nah, kita juga jadi harus ingat ya, menjadi anak muda yang modern itu bukan berarti harus ninggalin budaya sendiri. Kita boleh ngikutin perkembangan dunia, kita boleh menguasai teknologi, bahkan bercita-cita untuk go internasional. Tapi jangan pernah ya kita lupa akar budaya yang membentuk jati diri kita. Nah, karena anak muda yang keren ya teman Pro 2 itu bukan cuman mereka yang update tren terbaru ya, tapi juga mereka yang mampu menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan juga bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jadi ayo mulai hari ini kita jadiin keberagaman ini sebagai alasan untuk saling mengenal, bukan saling menjauh nih teman Pro 2. Dan kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan buat terus tumbuh bersama nih teman Pro 2. Sebab Indonesia yang kuat, Indonesia akan kuat ketika generasi mudanya memilih untuk saling menghargai dan merawat kebinekaan nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, selesai pembahasan kita untuk pagi ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi manfaat ataupun bisa menambah wawasan teman Pro 2 sekalian. Nah, teman Pro 2 tetap masih menghadirkan lagu-lagu yang seru pastinya buat nemenin pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Wobok teman terbaik kamu.

0: Dylan with a switchblade.
1: Hey Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
2: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
1: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Kontenkominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancet oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Saya Dr. Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

3 FM, selamat pagi, celang siang, teman Prodo di manapun berada. Senang banget bersama Dava yang bertugas edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026 ya, dengan kondisi cuaca luar biasa panas dan juga terik ya teman Prodo untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Baik teman Prodo, semoga lagu-lagu yang sudah Dava hadirkan ke ruang dengar kamu untuk di kesempatan ini dapat menghibur dan dapat menemani aktivitas pagi jelang siang kamu di 90,3 FM Prodo Malabo di Prodo Santai Siang hingga pukul 14. Nanti teman Prodo ada Dava di sini yang akan menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Teman Prodo yang mau join ya bersama Dava untuk menghadirkan informasi, atau juga teman Prodo yang mau request lagu, silakan 08 1168 77903, bisa di WhatsApp ya teman Prodo, atau juga bisa di telepon langsung deh ya, biar Dava nanti terima telepon kamu. Matu lagi bete di rumah ya kan, gak kemana-mana karena lagi libur sekolah, masih ada satu minggu lagi gitu teman Prodo, one week ya untuk liburannya teman Prodo, jadi pada bingung gitu. Oke, take your time ya teman Prodo, nikmati liburan kamu ya sebelum nanti tiba waktu kerja ya. Kalau sudah kerja ya pastinya harus tetap fokus, jangan kepingin libur gitu ya kan. Ketika libur ya nikmati, enjoy your holiday ya, nikmati teman Prodo libur kamu yang tentunya sebentar lagi bakal kembali ke aktivitasnya nih teman Prodo, masih ada one week ya, satu minggu lagi. By the way teman Prodo, mungkin kamu bisa sharing juga nih ya kan, terkait dengan aktivitas di hari libur kamu, kamu ngisi dengan kegiatan apa nih teman Prodo, pasti pada seru ya. Kalau misalkan long week itu kan pastinya ada aktivitas kayak mungkin kayak workshop ya, atau juga kayak less private gitu, atau juga kamu memang kepingin menyendiri gitu teman Prodo, jauh dari keramaian, jauh dari aktivitas kebiasaan gitu ya teman Prodo ya. Mungkin kamu punya ini sendiri ya, punya tips atau punya cara sendiri untuk ngabisin waktu liburan kamu dengan hal-hal unik ya, atau dengan aktivitas yang very excited gitu ya, yang sangat menyenangkan gitu teman Prodo, boleh banget ya sharing bersama Dava untuk di kesempatan pagi jelang siang ini ya. Nah kalau Dava sendiri teman Prodo, kalau misalkan punya free time ya atau waktu libur, biasa Dava manfaatin untuk listen to music ya, dengerin musik or watching movie teman Prodo. Dan Dava juga suka watching movie sambil minum kopi gitu ya kan. This is waktu yang sangat apa ya teman Prodo ya, super important sih, sangat penting ya kalau bagi Dava, when I have spending time alone ya, ketika ngabisin waktu sendiri sambil dengar musik dan juga nonton gitu teman Prodo, Dava merasa kayak this is a real me ya, itu benar-benar gue banget gitu ya kan. Karena kalau misalkan kerja pastinya kadang-kadang buat kita itu stres, depresi gitu, terlalu capek gitu teman Prodo, susah tidur gitu. Nah ketika kita bisa spending time alone ya teman Prodo, ya pastinya ini menjadi waktu yang sangat penting ya dalam kehidupan kita nih teman Prodo ya. Mungkin kamu juga bisa mengambil ya beberapa waktu kamu untuk mungkin kayak Dava tadi nih teman Prodo, ngabisin waktu sendiri hanya untuk dengerin lagu atau hanya untuk baca-baca gitu ya teman Prodo, itu adalah waktu yang sangat penting ya teman Prodo dalam perjalanan hidup kamu ya gitu teman Prodo. So teman Prodo dimanapun berada, tetap terus bersama Dava. Silakan yang mau join, Dava tunggu di 08 1168 77903. Mungkin yang mau cerita long story ya, holiday story ya teman Prodo, atau kayak pengalaman apa gitu ya kan, pasti makin seru banget ya pengalaman libur.

liburan gitu ya, pengalaman ngabisin waktu ketika long week ya, long holiday ya, waktu yang lama gitu teman Pro 2, bisa banget ya langsung aja join bersama Dava untuk kesempatan ini teman Pro 2. Dava tetap di sini akan menemani aktivitas kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Baik teman Pro 2, tadi sudah kita simak bersama lagu JZJ dengan California ya. Next teman Pro 2, Dava akan coba play lagu Kalop G dengan Gerilya Cinta teman Pro 2, dan ada Sai Tersipu ya, lagu BTS dengan Come Over ya. Teman Pro 2 akan hadir untuk menemani aktivitas siang kamu, pagi jelang siang kamu untuk kesempatan ini. Pastikan tetap terus bersama Dava di 90,3 FM Pro 2 Morlabo, teman terbaik kamu.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodo di manapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Prodo Molambo pukul 11.00. Untuk informasi waktu di studio, waktunya Dava bakal coba mengupdate informasi yang Dava kutip dari laman rri.co.id. Tapi sebelumnya Dava juga mau samperin dulu buatnya yang sudah request lagu ya, adalah Lara Purnamasari ya, lagu yang di request dari Disposition. Sayang banget ya lagunya itu belum ada di playlist kita ya, mungkin bisa di request dengan judul yang lain, nanti Dava bakal coba puterin lagunya untuk kamu ya, Lara Purnamasari. Thank you so much ya for your attention ya teman Produa. Baik teman Produa, Dava juga sudah siapin nih lagu-lagu hits lainnya untuk kamu teman Produa untuk kesempatan ini. Terima kasih sudah bersama Produa Molabo. Dapat ucapkan selamat siang dan semangat terus dalam aktivitasnya. Semoga apapun aktivitas kerja yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Ya untuk teman Produa di jalan raya juga dapat ingatkan tetap berhati-hati dan juga tetap waspada. Ya patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Karena cuaca juga teman Produa itu panas, terik, menyengat banget gitu ya kan. Jadi untuk kamu mungkin yang sedang melakukan aktivitas outdoor ya di luar ruangan, untuk dapat melindungi kulit dari paparan langsung sinar UV ya teman Produa. Dengan menggunakan baju yang agak tertutup atau lengan panjang gitu, dan kalau bisa juga pakai lotion kulit gitu ya teman Produa, untuk menghindari paparan langsung yang tentunya ini juga bisa berbahaya bagi kulit ya teman Produa, seperti pengeringan kulit atau perubahan warna kulit ya, karena itu tadi jadi belang gitu ya teman Produa ya, terlalu lama di bawah terik sinar matahari yang tentunya enggak kita sadari gitu teman Produa. Baik teman terbaik kamu, dapat coba kembali update informasi untuk kamu di kesempatan ini teman Produa. Kali ini dapat coba hadirkan informasi Dinas Pendidikan Aceh gelar lomba video tingkat pelajar ya teman Produa. Ini sangat luar biasa sekali nih untuk teman Produa yang punya skill content creator ya. Dinas Pendidikan Aceh yang menggelar lomba video reel bagi pelajar jenjang SMA, SMK, SLB, dan MA se-provinsi Aceh dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema Gepiar Kreativitas Pelajar Aceh 2026, Rawat Perdamaian dalam Semangat Kemerdekaan, lomba ini mengajak pelajar menuangkan gagasan kreatif melalui video pendek yang mengangkat nilai-nilai perdamaian, nasionalisme, serta semangat kebangsaan. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murta Lamuddin, Minggu 5 Juli 2026 mengatakan kompetisi tersebut tidak sekedar menjadi ajang untuk kreativitas di ruang digital, tetapi juga menjadi media edukasi bagi generasi muda untuk memahami makna perdamaian yang telah dinikmati Aceh selama lebih dari 2 dekade. Menurutnya, perdamaian merupakan fondasi utama bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan daerah. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, proses belajar mengajar maupun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia akan sulit berjalan secara optimal. Generasi muda Aceh perlu memahami bahwa perdamaian bukan sekedar catatan sejarah, melainkan modal sosial yang harus dijaga bersama. Menurutnya, lahirnya generasi yang unggul sangat bergantung pada kemampuan masyarakat mempertahankan stabilitas dan kehidupan yang harmonis. Dalam semangat merawat perdamaian juga sejalan dengan visi dan misi pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ya, dan Wakil Gubernur Fadullah yang menempatkan keberlanjutan perdamaian sebagai salah satu agenda strategis pembangunan daerah teman Produa. Nah, pelajar tidak hanya menunjukkan kreativitas dalam memproduksi konten digital, tetapi juga menjadi duta perdamaian yang mampu menyebarluaskan pesan persatuan, toleransi, dan semangat kemerdekaan kepada masyarakat luas, sekaligus memastikan
nilai-nilai damai terus hidup dan diwariskan kepada generasi Aceh di masa mendatang, tuturnya teman Produa. Nah, sesuai konsep lomba ya, peserta diminta menggabungkan dua momentum penting, yakni hari perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 kemerdekaan RI dalam satu karya video reel yang materi video bersifat bebas selama tetap selaras dengan tema dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Selain lomba video reel, Dinas Pendidikan Aceh juga mengadakan lomba puisi bertema pahlawan sebagai bagian dari rangkaian Gapdyar Kreativitas Pelajar Aceh 2026. Pendaftaran dan pengunggahan karya dilakukan secara daring melalui tautan https://s.id/lomba_video_reel_dis_dik_aceh2026 atau dengan memindai kode QR yang tersedia pada poster resmi ya. Peserta juga diwajibkan mengikuti akun Instagram Dinas Pendidikan Aceh yang menandai akun tersebut dalam unggahan serta menyertakan tegar yang telah ditentukan panitia ya. Masa tayang video berlangsung pada 1 sampai 10 Agustus 2026 dilanjutkan dengan penilaian dewan juri pada 11 sampai 14 Agustus 2026. Para pemenang akan diumumkan pada 16 Agustus 2026 sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, panitia menyiapkan uang pembina dan sertifikat bagi para pemenang di masing-masing cabang lomba meliputi juara 1, 2, dan 3 serta harapan 1, 2, dan 3 teman Produa. Baik, teman Produa, ini menjadi ajang kompetisi ya, ajang kreativitas gitu teman Produa, dan tentunya memiliki nilai-nilai perdamaian dan juga nilai-nilai kemerdekaan gitu teman Produa, yang tentunya sangat penting sekali apalagi bagi anak-anak muda ya yang memiliki talenta yang sangat super luar biasa, mungkin bisa mencoba kreativitasnya itu dituangkan dalam sebuah karya video reel ya teman Produa, dan semoga bisa menjadi yang terbaik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Teman terbaik kamu tetap bersama Dava, stasiun terus di 90,3 FM. Nantikan info-info siang lainnya akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu sembari kita beraktivitas ya teman Produa, atau juga untuk kamu yang sedang persiapan untuk lunch atau juga makan siangnya nih teman Produa, lagi cooking ya, lagi masak gitu. Tetap semangat terus, pastinya banyak menu-menu lezat yang sudah menunggu kamu nih teman Produa yang sedang bekerja atau sedang melakukan aktivitasnya untuk di kesempatan ini. Semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimegunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
2: Halo, Pak.
3: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

Baik teman Pro 2, ada Judika dengan saya, kita bertepi sudah mengantar ke pukul 11.31 menit ya. Selamat siang dan ucapkan dari studio, terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Dan teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu lainnya, kali ini dapat coba hadirkan informasi berikutnya ya teman Pro 2. Kalau tadi Dava sudah hadirkan informasi dinas, dari Dinas Pendidikan, dan berikutnya teman Pro 2 kita punya informasi apa nih kira-kira ya. Baik, dua mahasiswa USK bawa misi inovasi kota pesisir ke Brunei Darussalam ya teman Pro 2. Mahasiswa dari manakah kira-kira teman Pro 2, dapat coba hadirkan informasinya untuk kamu di kesempatan siang ini dari kampus Universitas Syekh Kuala atau USK yang mengirimkan pesertanya ke tingkat internasional keikutsertaan dua mahasiswa dalam UBD UM ya Summer Camp 2026 yang mengusung tema Tides of Tomorrow Reimagining ya Coastal City. Program yang diselenggarakan tersebut dilakukan oleh University Brunei Darussalam UBD ya bekerjasama dengan ASEAN University Network. Ini berlangsung pada 1 dengan 10 Juli ya 2026 di Brunei Darussalam. Dua mahasiswi yang mewakili Indonesia tersebut adalah Nabila Al-Karimah, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Salwa Kaisha, mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran. Keduanya terpilih untuk bergabung bersama mahasiswa dari berbagai negara ASEAN dalam program yang bertujuan memperkuat kepemimpinan, kolaborasi lintas budaya, serta mendorong lahirnya gagasan inovatif bagi pembangunan kawasan. Nah, peserta UBD UIN Summer Camp 2026 Nabila Minggu 5 Juli 2022 menjelaskan selama 10 hari pelaksanaan program, para delegasi mengikuti berbagai kegiatan seperti kuliah umum, seminar bersama akademisi internasional, diskusi kelompok, lintas negara, lokakarya, hingga kunjungan ke institusi strategis di Brunei Darussalam. Pada kegiatan tersebut yang mengangkat tema Tides of Tomorrow Reimagining Coastal City UBD EUN ya Summer Camp ya 2026 mengajak ya para peserta untuk mengeksplorasi tantangan kota-kota pesisir melalui pendekatan multidisiplin ya. Peserta didorong merumuskan solusi inovatif terhadap isu perubahan iklim, ketahanan kawasan pesisir, ekonomi biru, serta keseimbangan antara pertumbuhan perkotaan dan pelestarian lingkungan. Sementara itu, Salwa Kaisha mengatakan keikutsertaan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kontribusi mahasiswa USK dalam forum internasional sekaligus membawa nama baik Indonesia di tingkat regional. Selain berdiskusi, keduanya juga berkesempatan memperkenalkan budaya Indonesia melalui berbagai kegiatan pertukaran budaya yang menjadi bagian dari program tersebut. Ya, partisipasi ini sejalan dengan komitmen USK dalam mendukung internasional pendidikan tinggi dan mendorong mahasiswanya untuk menjadi warga global yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa lain untuk terus mengembangkan potensi diri, memanfaatkan peluang kolaborasi internasional, serta berperan aktif dalam menciptakan solusi bagi berbagai tantangan global. Dan teman Pro 2, itu tadi informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Sesuatu lagi nanti dapat juga akan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Tetap terus bersama Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Soalnya kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu hits lainnya teman Pro yang sudah dapat susun di Plus Pro 2 untuk menemani siang kamu. Ya, pukul 11.36 menit untuk informasi waktu di studio. Selamat siang, tetap semangat terus dalam menjalankan aktivitasnya. Semoga
apapun aktivitas kerja yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Wah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: it gonna be?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Linda ya baru saja hadir untuk kamu pukul 12:14 untuk informasi waktu di studio teman Perdo melintasi pukul 13 waktu Indonesia Barat dan teman Perdo dapat informasikan untuk waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Melabu dan sekitarnya pada pukul 12:44 ya teman Perdo untuk di kesempatan siang hari ini di mana teman Perdo cuaca sangat panas dan juga sangat terik ya di luar sana. Ya tentunya kalau cuaca panas terik ya untuk siang-siang seperti ini asiknya kalau misalkan minum yang segar-segar gitu yang dingin-dingin ya teman pro 2 ya kalau lebih baik itu konsumsi minuman yang alami seperti minum kelapa muda ya teman pro 2 ini sangat direkomended banget karena cuaca di luar sana itu panas dan terik banget nih teman pro 2 dan juga tetap jaga kesehatan untuk menghindari berbagai macam penyakit yang bisa muncul ya teman perdua karena cuaca panas itu bisa buat demam panas tinggi ya atau juga panas dalam sariawan gitu flu dan juga batuk ya teman perdua apalagi anak-anak gitu ya kan pasti bakal rewel gitu dengan cuaca yang panas banget ya mungkin teman perdua salah satu caranya bisa selain minum yang segar-segar juga makanan-makanan sehat ya seperti konsumsi banyak buah-buahan yang banyak mengandung air gitu seperti buah pir ya buah melon ya semangka atau juga jenis buah-buah lainnya yang menyegarkan teman perdua. Baik teman terbaik kamu bicara masalah cuaca, Deva sudah siapin informasi terkait dengan perakiran cuaca dari BMKG ya teman perdua. Hujan lokal ya berpotensi terjadi di wilayah barat selatan Aceh walaupun cuaca panas terik ya tapi berpotensi turun hujan nih teman perdua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya memperkirakan cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh pada hari ini Senin 6 Juli 2026 didominasi kondisi berawan. Ya, meski demikian, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan lokal pada siang hingga malam hari. Ya, perkiraan tersebut ya berlaku untuk wilayah Calang, Melabu, Sukamakmur, Kuala Pesisir, Blang Pidi, Paktuan, Singkil, Subuh Salam, dan Sinabang. Ya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 70 hingga 97%. Perkiraan BMKG Rijal Senfikri STR Met ya dalam keterangan tertulis menyampaikan angin ketinggian permukaan sampai 3000 feet ya umumnya bertiup dari barat dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Ia juga mengatakan tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 1,0 meter hingga 2,5 meter. Calang dan Melabu diperkirakan mengalami cuaca berawan sepanjang hari, mulai pagi hingga dini hari. Ya, kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kuala Pesisir dan Sinabang tanpa potensi hujan yang signifikan. Ya, Sukamakmur diperkirakan mengalami hujan lokal ya pada malam hari setelah kondisi berawan sejak pagi hingga siang. Setelah hujan, cuaca diperkirakan kembali berawan pada dini hari. Blang Pidi ya berpotensi mengalami hujan lokal sejak siang dan berlanjut hingga malam hari. Sementara itu, Tapak Tuan diperkirakan mengalami hujan lokal pada malam hari setelah cuaca berawan pada pagi dan siang. Di wilayah Singkil, ya cuaca diperkirakan berawan mulai pagi hingga malam sebelum hujan lokal terjadi pada dini hari. Ya, adapun Subuh Salam berpotensi mengalami hujan lokal pada malam hari dan kembali berawan menjelang pagi. Ya, kecepatan angin maksimum jadi perkirakan mencapai 22 hingga 23 km per jam dengan arah dominan bertiup dari barat. Ya kondisi tersebut masih mendukung ya terbentuknya awan hujan di sebagian wilayah barat dan selatan Aceh. BMKG juga memperkirakan tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh berkisar antara 1,0 hingga 2,5 meter. Nelayan ya pengguna transportasi laut dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir diimbau tetap memperhatikan kondisi gelombang sebelum berlayar. Ya masyarakat diharapkan terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Informasi terkini diperlukan ya sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi suatu waktu selama beraktivitas. Dan teman-teman kembali info ini dapat kutip dari laman RRI.
www.radio.co.id. Selamat siang semuanya. Selamat menantikan waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Lagu-lagu hits masih terus akan dihadirkan untuk menemani ruang dengar kamu lewat lagu Sivia, Butterfly. Ada pesan terakhir Leodra dan Dead For Me, Zain Malik ya teman produ, dan sedotan lagu-lagu lainnya teman produ akan dapat hadirkan untuk menemani siang kamu. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

3 FM Pro 20 teman terbaik kamu ada berdadia dengan kita buat menyenangkan. Teman Pro 2 sudah mengantar ke pukul 12.44 menit informasi waktu di studio. Saatnya sejenak teman Pro 2 kita hentikan aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Dan ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimo Gunasih.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman baik kamu, 90,3 FM, ada Virgon dengan tak setara. Teman Pro 2 sudah mengantar ke posisi pukul 13.53 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia bersama Pro 2 era di Molabo, 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dapat masih punya lagu-lagu hits lainnya yang akan menemani siang kamu, teman Pro 2, hingga malam nanti tentunya. Sesaat lagi di Pro 2 Sore Ceria kamu akan ditemani oleh rekan Nanda. Selamat siang, Dapo Cakan dari studio. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Dava pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu ya, teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan untuk kamu di sepanjang siang ini dapat menghibur tentunya ya. Akhir kata Dava yang Portugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan Cintai UMKM Lokal

ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: 90,3 FM Pro 2 Melago, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

Iya, teman Pro 2, dengerin tuh apa yang dibilang sama Astrid. Kalau nggak bisa jadi kekasih kan bisa selingkuhan gitu. Selamat siang semuanya teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM. Saatnya Nanda cuap-cuap nih sampai jam 7 maghrib nanti di edisi siar kita teman Pro 2 hari Senin. Siapa yang benci Senin? Senin Juli 2025. Banyak banget nih teman Pro 2. Teman-teman aku tuh buat status biasanya mereka benci Senin. Sementara kalau nggak ada Senin kan lucu ya. Tiba-tiba Selasa aja gitu teman Pro 2. Sabtu, Minggu, Selasa gitu. Senin kenapa memangnya dengan Senin ya teman Pro 2? Mungkin buat yang aktivitasnya reguler atau misalnya repeatly kayak Senin ke Jumat itu mungkin terasa Senin itu sangat menyebalkan ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya kalau misalnya bagi kita yang jam aturan apa jam kerjanya itu acak-adut, jadi kita merasa kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu setiap hari menyebalkan sih sebenarnya. Gak mesti hari Senin doang, aku bercanda. Teman Pro 2 selamat sore aja untuk kalian semuanya. Nanti kita ada sore ceria abis asar. Perlu Nanda informasikan juga nih untuk teman Pro 2 untuk azan asarnya hari ini itu jam 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Ini voice-nya apa? Bang Rio, dia kirim suara ke WA-nya Pro 2. Itu judul lagunya apa Nanda? Coba kita play. Apa sih itu lagunya? Oh itu Naikilah itu main-main gue. Mau diputerin lagu itu? Aku puterin ya Bang Rio ya. Thank you udah temenin tuh yang langsung WA lagi. Tulis main-main gue. Main-main masa gak bisa nulis main-main gue? Aku pun bingung nih tulisannya kayak mana. Bentar ya aku lihat dulu ya di list lagunya ya. Itu lagunya Naikilah. Kamu kekinian banget ya dengerin lagu. Anak-anak muda banget. Naikilah yang lagu yang duta malam chaos ini. Masa gak tahu Naikilah. MMG tulisannya. MY mine gue. Main-main gue gitu. Ini aku langsung puterin ya. Nanti kita update informasi dari www.rri.co.id. Selepas kita puterin dulu nih. Kayaknya Bang Rio lagi agak gimana gitu ya. Aku kan siang-siang menggalau. Kalau Bang Rio menggatal. Canda teman-teman. Naikilah main-main gue. Stay tune.

Baiklah teman berdua, karena itu tadi ada lagu dari Wisnu Santika ya, dengan Aku Harus Pergi. Fajar suka kayaknya lagu itu. Bang Rio juga wow katanya, terima kasih udah request lah, udah puterin lagunya. Iya, aku enggak di request aja, aku puterin terus ya, Bang ya. Biar nanti kan jangan ini apa, jangan apa tuh namanya? Jangan bertele-tele nanti, Bang. Jadi ya udahlah, yang WA nih aku puterin aja lagu-lagunya. Ini kayak ada teman-teman aku juga lagi pada stay tune, Bang. Stay tune aja lagu yang slow mancanegara. Lagu yang slow mancanegara apa? Aku langsung kepikiran Niki sih sebenarnya, cuman ini gak ada yang slow-slow banget dari Niki ya. Jam segini cocok sih sebenarnya lagu-lagu slow, cuman Niki kenapa aku teringat mau puterin lagu Niki Zeva ya, karena dia baru aja selesai melakukan konser atau tour di beberapa daerah atau negara gitu loh. Cuman ini kayaknya dia lebih sasar ke kayak kota kayak Jogja. Di Indonesia dia gak di Jakarta, nya kan di Jogja ya. Jadi sukses banget, itu salah satu apa namanya pencapaian yang luar biasa banget sebenarnya buat Niki. Apalagi kan kalau misalnya artis dari Indonesia tuh salah satu impiannya tuh bisa balik ke tanah air, konser dan dinonton oleh banyak orang. Nah, tahu gak sih kalian penonton Niki tuh berapa? Di menurut hasil dia posting itu katanya 20.000. Cuma rupanya berdasarkan data tiket, lebih dari 22.000 tiket itu sold out nonton Niki Zevaya di Yogyakarta, teman peraduan. Nah, Niki juga sempat memposting beberapa kegiatannya di Yogyakarta, termasuk kayak mencicipi sambal. Karena kan di luar negeri sambalnya dalam bentuk ini semua ya, dalam bentuk saus atau saset atau dalam bentuk banyak yang instan, jarang banget ada yang sambal kayak di Indonesia tuh, kayak misalnya sambal mata, terasi, terus juga sambal hijau, sambal bawang, itu kan jarang. Jarang bukan berarti gak ada ya, ada sebenarnya, mereka juga bikin sambal sih sebenarnya kalau misalnya di luar negeri, cuman lebih ke kayak semacam mereka tuh kalau misalnya bikin sambal jatuhnya kayak pasta gitu loh, kayak saus atau apa kayak gitu. Cuman ya tetap ada pedas-pedasnya, cuman unsur pedasnya tuh jadi beda ya kan, pedasnya tetap menggigit, cuman ya gak begitu gimana banget gitu loh. Jadi gak asik makannya karena terlalu halus dan lebih ke kayak pasta gitu loh, teman pro 2 ya kan. Jadi Niki sempat membagikan beberapa postingannya pada saat dia lagi berada di Indonesia, termasuk postingan stage teman pro 2, terus juga postingan penonton dan beberapa postingan kegiatan dia mengunjungi situs yang memang masuk ke 7 keajaiban dunia ya kan, itu yang apa tuh candi-candi yang ada di Yogyakarta. Terus juga ada beberapa postingan dia juga memvisit tempat-tempat yang bersejarah atau juga tempat-tempat yang memang dihormati oleh leluhur-leluhur yang ada di Yogyakarta. So kayaknya memang cocok nih untuk Rehan yang lagi menjalankan aktivitasnya. Cocok lah Bang atau yang gitu ya. Oke, okay. Untuk teman-teman juga yang ada di seputaran PLTU ya, kamu di mana sih ini lagi nyetir? Tapi dia basically-nya di PLTU, cuman apa musing-musing di seputaran situ atau lagi ke arah mana? Kayak gimana? Mungkin bisa diupdate ya. Oke lah, semangat lah ya buatnya teman-teman yang memang lagi beraktivitas juga untuk siang ini. Kita akan coba putar dulu, ada Niki Zevaya satu, terus juga ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Nanti abis ini Nanda punya informasi dari www.rri.co.id, ada berita-berita update yang kayaknya sayang banget untuk kalian lewatkan ya kan. Mungkin kalian mager buka website rri.co.id, sekarang iklannya banyak gitu. Biar aku yang buka, aku yang bacain gitu ya kan. Nggak tahu juga kalau misalnya kalian ada nanya, kenapa nih Bang banyak banget iklan? Ya nggak tahu. Aku juga gak tahu. Nah tapi ini juga ada informasi tentang ini juga nih teman pro 2, tentang pengajian akbar yang ada di Wela. Aku gak sempat hadirin tadi malam karena masih dalam perjalanan dari apa? Masih di mana aku tadi malam ya? Masih di seputaran Calang kayaknya, masih OTW balik ke sini. Sebenarnya aku pengen sempetin kalau misalnya sesuai dengan waktu, aku pengen langsung dari Arongan tembus ke Wela aku rencananya gitu. Cuman ya udahlah, udah dini hari banget juga, jadi enggak sempat menghadiri pengajiannya. Cuman aku sangat tersentuh ya, diundang juga oleh Tengku-Tengku yang ada di sana, luar biasa sih. Cuman ya belum ada kesempatan pergi gitu ya. Bukan gak mau pergi, memang belum ada kesempatan pergi karena memang jadwal pas aku balik aku udah berusaha untuk kejar banget sore. Namanya kita pergi bareng keluarga ya, ada aja yang lihat duren-duren singgah, lihat lemang-lemang singgah gitu ya kan, lihat mimi singgah, lihat basavira-basavira singgah. Akhirnya jam 2 sampai ke rumah ya guys ya. Jadi ya gak mungkin lagi kita hadirin. Cuman informasinya banyak nih, bakal aku share buat kamu karena beberapa dari reporter kita juga sempat meliput langsung acara kegiatan pengajian yang akbar di Wela. Nah kayak gimana nanti informasinya, selepas kita puterin dulu dua lagu berikut ini.

90,3 FM Pro Daerah Rimelaba, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal putarkan salah satu lagu dari Pasto dengan Aku Baik-Baik Saja, teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita coba update dulu informasi dari www.dari.co.id berikut ini, teman Pro 2. Salah satu informasinya, dua mahasiswi USK ini bawa misi inovasi kota pesisir ke Brunei Darussalam, teman Pro 2. Waduh, dari RRI Banda Aceh. Ini yang buat berita siapa ya? Oh, Bang Alul. Universitas Syekh Kuala USK mengirimkan pesertanya ke tingkat internasional keikutsertaan dua mahasiswa dalam UBD AUN Summer Camp 2026 yang mengusung tema Tides of Tomorrow Reimagining Coastal Cities. Program yang diselenggarakan tersebut dilakukan dan dilaksanakan oleh University Brunei Darussalam. Nah, bekerjasama dengan ASEAN University Network. Ini berlangsung 1 sampai 10 Juli 2026 di Brunei Darussalam. Berarti sedang berlangsung sekarang, teman Pro 2. Dua mahasiswa yang mewakili Indonesia tersebut adalah Nabila dan juga ada siapa lagi tadi? Nabila dan Keisha, Salwa Keisha, teman Pro 2. Dari sementara itu, Salwa Keisha mengatakan keikutsertaan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kontribusi mahasiswa USK dalam forum internasional sekaligus membawa nama baik Indonesia di tingkat regional, teman Pro 2. Nah, jadi mereka itu, keberhasilan ini, teman Pro 2, diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa lain terus juga mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang kolaborasi internasional. Jadi kalau misalnya mau jadi mahasiswa, itu pesan dari mereka itu lebih sering kayak apa namanya, look up information, kayak cari informasi kayak gitu di internet ya. Kenapa mahasiswa sekarang kita tengok kalau yang sibuk tuh sibuk banget karena dia mau sibuk. Ada juga yang kayaknya di kafe aja kerjanya gitu ya kan, live TikTok berjam-jam. Ada juga, teman Pro 2, tergantung mana yang mau. Karena kalau mahasiswa sekarang itu kalau mereka nggak cekatan dengan dapatnya informasi dan melakukan banyak kegiatan lainnya, ya mereka nggak akan dapat. Nah, jadi tergantung dari kayak mereka mau apa enggaknya gitu loh, teman Pro 2 ya. Waktu kita kuliah, di zaman-zaman kita kuliah dan sekolah dulu kan, kita kayaknya monoton tuh, hanya dapat informasi dari satu arah. Tapi kalau mereka kan sekarang bisa cari ke teman-teman mahasiswa yang ada di luar negeri, terus juga banyak juga di internet-internet, selain dapat informasi dari kampus juga banyak juga informasi-informasi lain yang terbuka. Nah, itu enaknya di zaman sekarang, di era digital sekarang. Kalau ditanya enaknya apa, ya salah satunya kita bisa dapat informasi dalam sekejap kayak gitu kan. Kayak kemarin itu juga ada informasi, sebelum kita ke promosi pengajian di Waila, ini juga ada informasi mobil yang terguling di di Gurute tuh, teman Pro 2. Jadi kita langsung bisa dapat informasinya kalau ada internet, iya kan? Ini beritanya 19 jam yang lalu alias kemarin. Jadi satu unit mobil dilaporkan masuk ke jurang di kawasan Gurute, Kabupaten Aceh Jaya pada Sabtu 4 Juli 2026. Nah, belum diketahui nih penyebabnya apa, teman Pro 2. Nah, disarankan untuk, bukan 4 ya, 5 Juli maksudnya. Disarankan, karena kemarin ya, hari ini 6. Disarankan kenapa harus selalu dalam keadaan hati-hati kalau berkendara, teman Pro 2. Dilihat dari, mobilnya. Kalau boleh aku spill, ini mobil Avanza warna silver. Jadi masuk ke kawasan jurang di kawasan Gunung Gurute. Nah, untung nggak dalam-dalam banget, tapi ya dalam juga sih sebenarnya, teman Pro 2. Nah, ini juga dalam sih. Ini karena ada videonya beredar luas ya di grup WhatsApp juga. Jadi perlu juga kita informasikan nih ke teman Pro 2. Make sure pada saat kalian berkendara itu, kalau misalnya kalian ngantuk, menepi dulu. Nggak usah diburu-buru gitu ya kan. Jadi gak usah karena kan sekarang banyak banget orang yang seneng banget, aku dari Melabuh ke Banda Aceh misalnya, atau dari Melabuh ke Tapak Tuan, atau dari Melabuh ke Takengon, cuman sekian jam gitu loh. Sekian jam itu kayak gimana ceritanya gitu loh, teman Pro 2. Sementara kalau misalnya di seputaran gunung, kalau misalnya macet ya macet aja gitu loh, tetap gak bisa sekian jam gitu. Jadi gak usah ke-trigger dengan orang yang tiba-tiba bisa sampai ke Banda mungkin hanya dalam waktu 2 jam setengah atau 3 jam setengah gitu ya kan. Yang notabene kalau misalnya secara normalnya itu ya kita dari sini ke Banda ya kurang lebih 4 jam gitu ya kan. Ya kalau misalnya lebih cepat setengah jam, ya berarti gak ada macet di Gurute, udah selesai gitu loh, ya kan. Kalau misalnya gak ada macet-macet dan mulus-mulus aja, jalanannya juga gak banyak yang jelek, ya dari sini ke Banda Aceh ya bisa tembus dengan 3 jam sebenarnya gitu loh. Jadi bukan suatu prestasi ketika misalnya ada orang yang kayak bilang, aku ke Banda Aceh 3 jam, nyetirnya 3 jam. Ya lagi sepi aja kali, coba pergi Sabtu sore gitu loh ya kan, atau Minggu sore, ya tetap aja kamu 5 jam gitu loh ya kan. Bukan karena nyetirnya cuma 40-60 ya kan. Atau paling nanti mungkin nyetirnya sampai sanggup 100 dan 140, 100 katakanlah berapa mungkin kencangnya, aku gak mau spill sih jadi kayak gimana gitu ya kan.
ya kan cuma sebentar, abis itu nggak dapat juga, orang tekstur jalan kita juga nggak mendukung untuk harus balap cepat gitu loh. Jadi nggak usah ke trigger, nggak usah terlalu apa namanya tuh, nggak usah tersulut atau terbakar emosi, karena anak-anak muda, darah muda ya kan, belum tentu juga apa namanya nyetirnya udah bagus, mungkin sim-simnya juga sim tembak, ya wallahualam kita nggak tahu. Nyetir aja tiba-tiba masuk jurang, bahaya loh, hati-hati. Kalau misalnya sendiri aja gak masalah, ini kita bawa keluarga kadang-kadang. Terus juga mungkin nanti kita serempet mobil orang lain, kan akhirnya orang lain yang rugi ya teman pro 2 ya. Jadi itu bukan satu prestasi, ngapain juga harus panas dengan orang yang bisa sampai ke Banda Aceh 3 jam. Sampai ke Banda Aceh misalnya 3 jam setengah. Ya sama aja normalnya juga begitu. Paling lamanya nanti ya karena macet aja di gunung, atau mungkin nanti banyak lubang atau apalah. Nah itu kemakan waktu 5 menit, kepotong 5 menit, kepotong 10 menit, ya wajar aja gitu ya kan. Yang paling penting apa? Selamat sampai tujuan ya kan. Jadi gak usah yang harus selalu apa namanya, ketika dengar orang yang begitu tuh, aduh kayaknya udah oke banget tuh, bisa tembus sekian jam. Takutnya nanti bukan sampai ke Banda Aceh, sampai ke akhirat takutnya. Jadi hati-hati. Yang jalan pulang juga gitu. Aku selalu kalau misalnya kayak teman-teman aku kan banyak yang nyetir sendiri sekarang gitu kan. Yang mereka mungkin tinggalnya di Mabo, lulus, dapat kerjaannya atau dapat rezekinya di Mabo. Tapi notabene-nya keluarganya semuanya di luar kota. Misalnya contoh, misalnya ada yang di Tapatuan, ada yang di Takengon, ada yang di Banda Aceh, ada yang di Losmen, ada yang di mana-mana gitu kan. Ya pasti mereka pada saat momen-momen mereka bisa pulang, mereka weekend ya mereka nyetir sendiri. Aku selalu ingatkan, apalagi teman-teman cewek tuh, aku selalu ingatkan ke mereka, jangan ke distract, jangan main handphone, jangan teleponan dulu ya kan, apalagi video call. No ya, kalau lagi nyetir, nyetir aja dulu. Kalau misalnya nanti mau berkabar, berkabar aja nanti pas sampai lagi istirahat rest area atau apalah itu gitu loh. Jadi mau berkabar pun sepanjang jalan, yang mau ngapain, bahaya. Habis itu belum tentu juga sinyalnya oke. Nanti gara-gara sinyalnya gak bagus, ngomong apa jadi apa, malah ribut ya kan. Panjang cerita. Satu informasi lagi, habis itu nanti kita break untuk azan asar. Gak terasa ya, jam berapa tadi azan asar? Jam 16.09. Nah abis itu nanti aku bakal live YouTube. Jangan lupa untuk teman produser nanti subscribe dulu channel YouTube kita di 08. Eh kok 08 sih? Di channel YouTube kita RRI_Melabo. Abis itu ini ngantuk nih aku nih ujungnya nih. Abis itu WhatsApp kita di 08 11 68 77 903. Ya, lagu pas itu aku baik-baik saja nih katanya. Tapi kalau penyiarnya sebenarnya lagi ya baik-baik juga sih, cuma rada ngantuk dikit. Belum ngopi. Yuk kita putar lagu dulu. Stay tune.

Teman Pro 2, 90,3 FM, Pro 2 RRI Malabo, sampai keselek aku ya. Nggak ada kopi ya, teman Pro 2 di situ. Halo, teman-teman di ruang siaran, ada Bu Pengelola, ada siapa-siapa aja di situ. Kopi dong, please. Untuk informasi waktu nih, sudah jam 16:03 waktu Indonesia Barat. Dan perlu Anda informasikan juga ke teman Pro 2, jam 16:09 itu kita akan kumandangkan azan asar. Dan selepas itu nanti kita bakal ada sore ceria. Alhamdulillah narasumbernya sudah tiba di sini lagi di ruang tunggu. Jadi nanti kita akan ngebahas tentang merawat alam menjaga masa depan Rawa Singkil, teman Pro 2. Jadi di sini sudah ada Muhammad Reski, Kabid Riset Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup atau P2LH Aceh. Nanti kita akan ngobrol. So kalau misal kalian pengen dengerin keseruannya kayak gimana, kalian tune in terus di 0811 6877903, bisa ikutan. Atau juga kalian bisa nonton kita, harus subscribe dulu channel YouTube kita di RRI underscore Malabo, teman Pro 2. Jadi nanti kalian bisa lihat juga acara ini di channel YouTube kita. Sekali lagi, RRI underscore Pro 2 Malabo. Kita akan mulai acara ini nanti jam 16:15 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 sembari menunggu kumandang azan asar, kita play dulu lagu berikut ini. Salah satu lagu teman Pro 2 yang bakal aku play. Selanjutnya tiba-tiba blank, ini mau play lagu apa teman Pro 2? Yang udah ada di list aja kali ya. Oke, berikut ini kita akan coba puterin. Ah, ini ada yang mau jalan-jalan gitu ya. Oke, kita play dulu ada Nona dengan Rollerblade, teman Pro 2. Ini cocok karena waktunya dikit. Habis itu nanti kita langsung kumandangkan azan asar. Keep in tune please.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Produk FM teman terbaik kamu, untuk saat ini sudah tiba saatnya azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Anda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggonasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: .co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, senang dan bahagia sekali. Kita harus buka lagi karena acara ini sedang di-live-kan juga di channel YouTube RRI _ Malabo. Jadi untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita di frekuensi 90,3 FM, teman terbaik kamu, kamu bisa buka channel YouTube kita sekarang RRI _ Malabo, karena kita ada di sore ceria. Nah, sore ceria seperti biasa nih, teman Pro 2, Nanda gak sendiri. Alhamdulillahnya narasumber kita hari ini gak by Zoom juga ya. Langsung jauh-jauh nih ada di sini di studio kita. Ini luar biasa. Kita akan membahas seputar merawat alam, menjaga masa depan rawa singkil, teman Pro 2, bersama dengan Muhammad Reski. Ini Kabid Riset Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup atau P2LH Aceh. Nah, koreksi kalau misalnya ada agak mengklip-klip lidahnya gitu ya, kalau bahasa Acehnya ya. Mengkilah lidah ya. P2LH, Kabid Riset Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup atau P2LH Aceh. Luar biasa. It's such an honor. Kita di sini udah ada Muhammad Reski. Kita kenalan dulu dengan Muhammad Reski. Halo, assalamualaikum, selamat sore Muhammad Reski.
6: Waalaikumsalam, selamat sore juga Bang.
5: Biasanya dipanggil apa nih?
6: Biasa kalo... dipanggil Reski.
5: Reski? Oke, nama kerennya Reski, enggak Eki gitu?
6: Boleh.
5: Reski ya, yeah. Bersama dengan Reski nih teman Pro 2. Nah, Nanda kan memang kalau misalnya aku tuh selalu semangat teman Pro 2 kalau ngebahas isu global gitu ya kan, yang berhubungan dengan nature, alam, lingkungan, yang berhubungan dengan ya environmental, terus juga satwa liar. Baru-baru ini juga ada tuh yang di mana tuh, aduh, boleh di-spill nggak sih yang manggang yang potong itu di, aduh, aku
6: jadi Kalimantan, Bang.
5: Kalimantan ya.
6: Tapir
5: ya. Iya, ya kan?
6: Iya, disembelih.
5: Iya, itu kan lucu, unik banget. Abis itu benar-benar kayak hewan yang benar-benar dilindungi, mereka sembelih, mereka jadikan apa?
6: Makanan.
5: Kejam banget manusia, luar biasa. Aku kalau dengerin itu sedih banget. Dan masih banyak lagi pasti kejadian yang seperti itu di Indonesia ini, pasti banyak. Cuman mungkin itu 1, 2, 3 yang terekspos. Thank you internet, udah banyak orang yang akhirnya buka suara dengan hal-hal yang begitu gitu ya. Kan dulu pernah juga kayak di Bali, mereka membantai kucing, anjing. Itu sedih banget sebenarnya teman Pro 2. Walaupun itu juga bukan satwa yang dilindungi, tapi yang namanya kayak animal abuse itu, kayak kekerasan terhadap animal juga, hewan atau binatang juga, sangat kita say no untuk itu. Gitu loh, ya kan. Muhammad Reski, kenalin dulu dong ke teman Pro 2 itu kameranya kamu. Kamu dari mana, asalnya apa, terus kenapa kok suka berkecimpung di ini, di bagian apa nih namanya tadi? Iya, bagian alam, lingkungan, satwa liar dan segala macam kayak gitu ya. Ya. Oke, silakan Reski.
6: Baik, teman-teman, kenalin aku Reski, dari Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup Kalau untuk asal daerah itu aslinya di Aceh Selatan, Bang.
5: Oh.
6: Di Aceh Selatan.
5: Oke.
6: Okay. Bahkan kalau di Aceh Selatan itu ada satu daerah namanya Kota Pajar dan bersuku Anak Jame sebetulnya gitu ya.
5: Oh. Jadi bisa bahasa Jame dong.
6: Bisa. Dari keluarga berbahasa Jame gitu. Okay. Nah. Awalnya di pendidikan itu aku di ekonomi pembangunan Universitas Syekh Kuala di Banda Aceh begitu. Ketertarikan terhadap isu lingkungan ini berjalannya waktu kami menyadari bahwa apapun yang terjadi atas dasar lingkungan itu yang dirugikan tidak hanya satwa, tidak hanya pohon-pohon, akan tetapi juga berdampak pada ekonomi manusia itu sendiri begitu.
5: Oke. Nah,
6: contoh hal kecilnya seperti banjir yang melanda Aceh pada tahun 2025 akhir yang lalu begitu. Ketika kekayaan itu tidak ada artinya di tengah, di depan kerusakan lingkungan yang terjadi begitu.
5: Waduh.
6: Jadi itu awal-awal mula kenapa kemudian tertarik bahwa membahas lingkungan itu tidak hanya membahas tentang pohon, tidak hanya membahas tentang hewan, tapi juga membahas tentang keberlanjutan peradaban manusia ke depannya begitu.
5: Kenapa dibilang nyambung ya, itu dia tadi, kita tinggal di namanya bumi. Jadi semua yang di sini itu sangkut paut ya. Betul. Rusak satu, kena satu, hancur satu, berdamage satu, kayak gitu ya kan. Hutan di mana kita yang terasa, itulah segala macam. Jujur, terima kasih untuk Aulia yang ada di seputaran PLTU yang di YouTube agak delay ya Bang Nanda. Oh ya, kalau misalnya dengerin nonton lewat YouTube itu pasti lebih cepet. Ini kita ilmu fisika, itu Siska bisa fisika nggak kira-kira? Minta tolong jelasin dulu. Itu kan kayaknya lebih cepet ini ya suara ketimbang gambar gitu. Aulia, thank you ya Aulia ya. Selamat sore aja untuk Aulia. Kalau misalnya nanti abis ini mau diputerin lagu, kabarin kita aja. Atau ada yang mau ditanya tentang ini, langsung ke narasumber kita tentang judul besar kita. Sebenarnya hari ini kita bahasnya merawat alam ya, ibaratnya lingkungan gitu kan. Merawat alam, menjaga masa depan, rawa singkil. Jadi gak jauh-jauh dengan lingkungan. Silakan aja untuk teman-teman yang ada di seputaran PLT Unagan Raya. Udah pernah mampir ke PLT Unagan Raya kunjungan?
6: Sudah.
5: Udah? Bahas apa?
6: Kita membahas soal kerusakan energi,
5: Bang.
6: Oh, iya. Energi kotor batu bara kan.
5: Betul, tapi kamu memang ini ya, maksudnya kayaknya jalan kemana-mana gitu loh.
6: Iya.
5: Ini agendanya di hari ini di Melabo, apa-apa aja?
6: Di Melabo
5: maksudnya mungkin, besok atau kapan gitu.
6: Kalau hari ini kan masih kita di RRI
5: karena gitu, baru ya. Sampai ya.
6: Baru nyampe.
5: Live dulu.
6: Kemudian tadi ada dihubungi juga dengan teman-teman para kalangan-kalangan Tengku Dayah, Bang.
5: Oh, di mana?
6: Wilayah Barat Selatan, salah satunya di Aceh Barat gitu. Bahwa kemudian Tengku-Tengku ini juga mulai tertarik tidak hanya membahas tentang kita-kita kuning gitu, tapi juga akan membahas tentang lingkungan. Nanti coming soon gitu.
5: Coming ya. Soon, nanti beritanya akan dipublish juga di RRI, tenang aja. Nanti ikutan aja pokoknya ya. Nah untuk kali ini kan kita kan garis besarnya itu kayak merawat alam, menjaga masa depan, rawa singkil. Ini lebih ke rawa singkil, ada yang apa sih sebenarnya kayak isu yang lagi ada di rawa singkil? Di Singkil sana, Muhammad Rizky mungkin boleh ceritain ke kita. Mungkin banyak teman Prodo yang udah pernah ke sana juga, atau mungkin ada yang belum ke sana, jadi mereka punya gambaran gitu, insight gitu ya tentang rawa Singkil itu sendiri. Karena beritanya memang di mana-mana, cuman mungkin kayak Rizky sendiri yang lebih concern ke sana, mungkin boleh cerita ke teman Prodo. Silakan Rizky.
6: Okay. Baik, jadi di rawa Singkil itu secara, kalau kita lihat secara legalitas hukum ya teman-teman, bahwa itu kan ditetapkan sebagai salah satu status swaka marga satwa, Bang. Yang mana ibaratnya dalam hierarki perlindungan hutan itu ada hutan lindung, APL dan segala macam-macam. Nah, paling atas itu ada swaka marga satwa itu.
5: Oke.
6: Okay. Jadi swaka marga satwa itu wilayah yang dilindungi atas basis bahwa ada satwa kunci yang kemudian tinggal di sana begitu.
5: Oke.
6: Di rawa Singkil. Di sana itu terkenal kalau kita nyebutnya, teman-teman di lingkungan mungkin tidak asing, Jakartanya orang hutan.
5: Oh iya.
6: Ya, Jakartanya
5: serius?
6: Orang
5: hutan. Serius. Jadi kalau misal kita bilang Jakartanya orang hutan, kayak kita di Indonesia ini kan kapital negeri lah ibaratnya, ibu kota gitu ya.
6: Ibu kota.
5: Serius, di Singkil itu satwa, maksudnya satwanya itu kayak masih benar-benar banyak di sana.
6: Masih benar-benar banyak. Bahkan di dalam riset yang kita lakukan terakhir itu bahwa setiap 6 kilo, kawasan 6 kilo itu ada satu kan, kalau orang hutan itu kan hewan yang berkomuni, Bang.
5: Asli.
6: Memiliki wilayah teritorial. Nah, setiap 6 kilo kuadrat daerahnya itu memiliki satu populasi orang hutan gitu.
5: Oke.
6: Nah, sedangkan swaka marga satwa rawa Singkil itu hari ini luasnya itu sampai 82.000
5: hektar. Enggak kebayang ya, per 6 kilo ada. Per 6 kilo, dan ini kita kalkulasi 82.000. Silakan teman Prodo hitung sendiri ya.
6: Jadi gitu. Nah, okay. Akan tetapi di samping ada satwa kunci berupa orang hutan Sumatera di sana, SM Rawasingkil ini kemudian hari ini juga mengalami tekanan terhadap aktivitas-aktivitas ilegal sebetulnya, Bang. Jadi dalam data yang kita himpun di lembaga kita itu dari kurun waktu sekitar 5 hingga 6 tahun ke belakang, kehilangan tutupan hutan di sana itu mencapai pada angka 3.500-an.
5: Serusak itu ya.
6: Serusak
5: kalau itu. Misalnya kita lihat dari video itu real berarti.
6: Itu real.
5: Kayak yang di drone kan banyak tuh, teman Prodo boleh cari aja di YouTube banyak banget itu. Cuman kan karena kita juga kadang-kadang enggak mau apa menyebarluaskan informasi yang kayaknya belum tentu kebenarannya. Kayak baru-baru ini kan ada juga tuh dokumenter yang dibuat, ya kan? Itu kan penuh pro dan kontra. Misalnya bukan komentar di Singkil sih. Mungkin teman Prodo aja udah ngeh gitu kalau kita sebut, rasanya kayak ini kurang etis aja gitu ya. Tapi kan itu kan banyak kayak sebenarnya nyata atau tidak nyata atau apa kan kita nggak tahu, dan banyak unsur lain di situ kita nggak ngebahas itu. Cuman yang di Singkil ini memang separah itu berarti.
6: Memang separah itu,
5: Bang. Kan banyak tuh videonya tuh ada before after yang sampai sugihan, sampai ya, sampai kelihatan lumpurnya dan segala macam gitu ya kan. Aduh, siang kasihan banget ya kalau misalnya kita jadi apa tuh namanya yang ngeliat langsung. Kalau aku sih tersentuh banget, apalagi kalau dia orang hutan, nggak tahu kenapa kok cepet banget sedih gitu. Aku ngeliat gitu-gitu sedih banget, cepet banget. Pengen nangis aja gitu ya. Jadi gak mau nanti kalau nangis. Ya jujur itu sedih banget ngeliat yang kayak gitu.
6: Nah, menariknya itu Bang Nanda gitu ya, yang menjadi titik fokus kita itu ternyata di Rawasingkil itu tidak hanya orang hutan yang terancam. Akan tetapi juga masyarakat yang tinggal di dalam dan di area Suaka Marga Satwa itu. Jadi kalau teman-teman pernah ke Singkil itu ada salah satu daerah namanya Teluk Rumbia di wilayah Singkil. Jadi dalam keseharian masyarakat, dari segi pemenuhan ekonomi keluarga dan juga bahkan adat budaya mereka itu juga terikat kuat dengan Suaka Marga Satwa ini begitu. Jadi bayangkan aja kalau kerusakan ini terus terjadi, kemudian masyarakat ini kehilangan basis basis sosial, Bang ya, basis sosialnya ini kan akan menjadi sebuah kekhawatiran kita bersama gitu. Sehingga anak-anak cucu kita nggak tahu lagi tuh, oh ada orang Teluk Rumbia tuh buat kalau bahasa Acehnya lapek, Bang, tahu? Lepat,
5: lepek dong.
6: Lepat. Itu lepat itu kita kan dibungkus pakai daun pisang. Nah di Teluk Rumbia itu dibungkus pakai kantong semar.
5: Tanaman kantong semar itu.
6: Iya, tanaman kantong semar, jadi diisi beras ketan kemudian dikukus. Nah, itu kan bagian dari adat budaya yang seharusnya semua orang tahu ini begitu.
5: Iya sih, kita nggak tahu juga, nggak dapat informasi kalau tentang sampai segitunya ya. Sementara kan kalau kita di sini kan umumnya pakai daun pisang atau apa tuh satu lagi daun siron ya. Kalian pernah masih ngeliat itu nggak sih, udah langka itu. Tape pakai daun siron sih, kamu nggak tahu pasti. Rizky juga nggak tahu pasti. Jadi itu dulu juga ada tuh, kita tuh tape dibungkus dengan daun siron, nggak cuman pakai daun pisang. Ternyata di Singkil itu pakai
6: kantong semar.
5: Gitu loh. Teman Prodo udah pasti kebayang dong kantong semar kayak gimana ya. Tanamannya itu loh yang bisa dipakai. Oh gitu ya. Dan kalau misalnya ngelihat apa tuh namanya hal yang kayak gini, yang udah action yang kalian lakukan apa nih, Muhammad Rizky? Selain kalian sosialisasi sana sini, kayak sekarang kita juga lagi ngobrol tentang ini, pasti kalian udah melakukan banyak hal juga di belakangnya sebelumnya gitu ya kan. Oke, apa yang kalian lakukan, Rizky?
6: Nah, pada tahun 2023 itu salah satu gebrakan yang lumayan besar, Bang, yang mungkin entah ini, tapi sepertinya ini sudah bisa teman-teman publis begitu ya. Ini bukan suatu hal yang rahasia gitu. Nah, ada salah satu lembaga filantropis juga yang menjadi rekan kita, yaitu Rainforest Action Network, Bang, RAN atau dikenal dengan RAN. Jadi kan perambahan ini yang terjadi di SM itu adalah perubahan dari kawasan hutan menjadi lahan sawit, Bang, waktu itu. Pada tahun 2023 gitu kan. Nah, sehingga kita melakukan penelusuran nih, Bang. Kok bisa-bisanya dengan wilayah barat selatan ini kan kita terkenal dengan sawit yang begitu luas. Tapi kok di Suaka Marga Satwa ini tetap digasak juga begitu. Kan aneh begitu kan. Jadi kita melakukan investigasi, mencari rantai pasok kemana sawit-sawit ini dialirkan dan atas permintaan siapa. Nah, rupanya mungkin teman-teman bisa baca laporan RAN itu dalam bahasa Inggris, tapi mungkin nanti Bang Nanda kita boleh sharing setelah ini.
5: Boleh sharing.
6: Ada 100 negara yang menampung sawit yang ada di SM Rawasingkil. Yang diakomodir oleh perusahaan-perusahaan raksasa manufaktur begitu, dan dan kita memiliki jejak di situ. Nah, itu salah satu langkah awal, Bang. Kita pengen tahu nih, ini kenapa begitu kan. Nah,
5: iya ya.
7: Dan kok bisa?
6: Kok bisa?
7: Nah, itu ceritanya gitu ya.
6: Nah, okay. Jadi itu, dan kemudian pada akhirnya mungkin teman-teman bertanya begitu. Ini kan yang merambah ini seharusnya kita lakukan penindakan hukum segala macam segala macam. Akan tetapi kita belum melihat urgensi dari tindakan hukum. Jadi ibaratnya kalau dalam ihwal apa yang ingin kita rencanakan, kan yang bermain juga tanpa melibatkan atau mengintimidasi satu sama lain begitu kan, yang terlibat kan notabene juga masyarakat begitu.
7: Iya sih.
6: Yang mana mereka itu didesak oleh kebutuhan ekonomi sehari-hari ya, mungkin.
7: Ya. Mungkin karena udah keterpaksaan juga.
6: Keterpaksaan juga. Jadi penindakan hukum itu menjadi variabel yang kayaknya jangan dulu deh gitu. Kita bantu sadarin dan coba kita berdayakan alternatif ekonomi yang lain selain untuk merusak hutan gitu.
7: Tapi susah sih ya, tapi bukan nggak bisa, karena dari heart to heart itu memang susah teman Peruda. Tapi ketika udah kena, nah benar-benar baru dia akan kepatri gitu ya. Kalau dia udah benar-benar merasuk ke dalam sanubarinya, betapa sebenarnya kita tuh sangat bergantung dengan ekosistem yang ada di dunia ini. Jadi kita tuh jangan apa sih namanya istilahnya, jangan tomak ya, jangan rakus, jangan gredak kalau bahasa Acehnya gitu ya kan. Maksudnya dalam artian enggak semuanya itu bisa apa namanya? Kita aku mau bilang hancurkan sih tadi, cuman kayaknya agak eksplisit banget gitu. Cuman iya, cuman memang enggak bisa begitu teman Pro 2, karena climate change is real happen sekarang ini. Dulunya mungkin kita ngebahas tentang ah enggak apa-apa ah, kan masih luas. Ah enggak apa-apa ah, masih luas. Semua orang bilang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Akhirnya satu dunia sekarang yang kelabakan siapa? Menimbulkan penyakit baru. Cuaca kita enggak baik begini itu menimbulkan virus-virus yang baru teman Pro 2 ya, as your information aja gitu loh. Jadi ya itu dia, banyak virus-virus yang harusnya tuh enggak muncul gara-gara efek cuaca yang tidak menentu. Terus juga ya banyaklah faktor kalau kita bahas itu ya kan, hutan kita hancur, terus juga ya segala macam lah. Jadi itu berefek. Mungkin bagi orang kayak enggak apa-apa ah, paling panas nanti kita pakai AC. Mungkin orang mikirnya dulu gitu-gitu aja kali ya. Aku enggak mikir gimana sih orang-orang nanti tuh akan stuck, akan kejebak ketika mereka tuh mengalami momen yang kita tuh harus menormalisasikan. Kayak sekarang di Eropa bangunannya mereka tidak mendukung air conditioner. Mereka enggak boleh pakai air conditioner karena memang bangunannya nggak mendukung untuk itu gitu loh, yang tebal bangunannya semana ya, makanya panasnya mereka sekarang tuh sampai banyak banget yang tewas ya. Sampai banyak banget yang meninggal teman Pro 2. Itu efeknya kenapa ya, itu dia tadi, karena kita udah kekerangan banget lahan hijau di dunia ini gitu loh. Jadi masa sih yang tinggal secuil-cuil ini, yang tinggal pun cuman hanya ada beberapa di dunia ini, di Indonesia terus juga ya. Di Amazon ya dikit ya, lagi
6: di Brasil.
7: Jadi masa mau dihancurin juga gitu. Jadi gimana kita nanti kelangsungan hidup kita ke depan? Bahaya banget itu teman Pro 2. Semoga tersentuh ya untuk kalian yang sedang mendengarkan ini. Aku kalau misalnya bahas tentang kayak satwa-satwa gitu mudah tersentuh, gak tahu kenapa, kayak sedih aja gitu ya kan. Aku ngebayangin gimana ceritanya kalau kita di posisi itu.
6: Betul.
7: Gitu ya kan, kayak mereka aduh yang harus nggak tahu harus kemana, ngungsinya mau kemana gitu loh ya kan. Dan masyarakat yang tinggal di situ juga kan mereka sangat bergantung dengan itu gitu loh ya kan.
6: Betul.
7: Capek nggak sih jadi ini kayak volunteer kayak gini? Aku bisa bilang volunteer atau apa ini
6: ya, bisa pegiat pegiat lingkungan.
7: Capek nggak sih
6: kalau melihat kondisi hari ini? Akan sangat capek pasti bang.
7: Iya, cuma jangan berhenti ya please gitu ya kan. Cari lagi, banyak tuh pasti banyak orang-orang yang apa tuh namanya sefrekuensi dengan kamu, banyak di luar sana. Tinggal kita sebenarnya tinggal ngobrol aja sih gitu ya kan, ngobrol aja. Nah kalau kita bercerita tentang apa nih namanya nih, perkumpulan riset perkumpulan pembela lingkungan hidup atau P2LH,
6: ya.
7: Boleh cerita sedikit nggak tentang apa mungkin biografinya atau apa gitu?
6: Oh ya, secara lembaga bang gitu. Ya.
7: Secara
6: lembaga. Nah, jadi perkumpulan pembela lingkungan hidup itu adalah salah satu lembaga nirlaba ya bang, atau kita kenal sebagai lembaga swadaya masyarakat yang secara biografi itu kita memiliki basis itu setiap advokasi ataupun menyuarakan tentang isu lingkungan ini berbasis pada penyelamatan masyarakatnya begitu bang.
7: Oh oke.
6: Nah, jadi kita percaya bahwa sebetulnya yang kita selamatkan ketika kita bicara hutan, yang kita selamatkan ketika kita berbicara iklim, yang kita selamatkan ketika kita berbicara satwa itu adalah penyelamatan terhadap peradaban manusia ini.
7: Manusianya gitu, gitu ya.
6: Jadi bukan hanya oh ketika kita bersuara selamatkan orang hutan, enggak. Orang hutan ngapain diselamatin kan gitu kan? Kita antroposentrismenya itu gitu. Tapi ada apa keterkaitan kuat begitu. Misal kita kita contohkan begitu. Ketika kita suarakan selamatkan satwa seperti harimau di hutan dan jangan rusak hutannya itu, bukan berarti kita ingin mendukung secara penuh kehidupan mereka, tidak, tapi juga berdampak pada manusia yang ada di sekitarnya. Ketika hutan itu rusak, ketika makanan harimau itu tidak ada lagi, tidak maka ada. Dia akan turun ke perkampungan nih, terjadilah konflik antara manusia dan satwa begitu. Jadi kita basisnya nih korbannya masyarakat dulu nih.
7: Iya benar.
6: Jadi kita berbicaranya masyarakat di bawah dulu begitu.
7: Jadi ngobrolnya sampai ke situ ya. Kalian ya kasih taunya ke masyarakat ya.
6: Harus ke situ.
7: Ini base campnya di mana kalau boleh tahu?
6: Kita sekarang berbasis di Banda Aceh memang.
7: Oh, di Banda Aceh. Aceh. Oke, sudah ada berapa teman-teman yang gabung di situ di P2LH?
6: Ada sekitaran belasan mungkin ya.
7: Belasan.
6: Dengan dengan volunteer lah bisa lebih
7: ya,
6: belasan.
7: Sudah banyak ya. Nanti paling tinggal kita sosialisasikan kayak sekolah, kampus dan segala macam. Tadi kamu sempat bilang kalau misalnya kamu kuliahnya di ekonomi pembangunan.
6: Iya, ekonomi pembangunan.
7: Lucu ya kalau kita pikir. Harusnya kan biasanya kan itu dia tadi kenapa kalau misalnya jiwa sosial itu nggak mesti harus di orang-orang yang kuliahnya di sosial, nggak juga.
6: Betul.
7: Yang namanya sosial itu dari lahir dari mana aja, dari orang ekonomi pembangunan, dari perawat, dokter, dari polisi, dari tentara, dari semuanya, asal dia manusia dan dia benar-benar tahu kalau misalnya manusia itu saling berkegantungan gitu ya kan, dan butuh apa namanya sosial gitu satu sama lain, pasti mereka akan tersentuh dengan isu-isu yang kayak sekarang ini. Betul. Gitu loh, banyak banget isu-isu yang harus kita suarakan teman pro dua gitu loh. So kalau pesan aku sih jangan berhenti untuk berbicara, itu aja sih, harus tetap digaungkan gitu loh dalam ranah-ranah yang kita cari yang standar, yang aman, yang sesuai kayak gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Rizky?
6: Mungkin kepada teman-teman yang muda-muda mungkin ya, Bang Nanda ya, bahwa selama dalam dekade sekitaran 1 tahun hingga 2 tahun kebelakang, saya secara pribadi ingin mengapresiasi teman-teman muda yang entah itu kebetulan atau tidak, Bang Nanda. Saya merasa perbincangan terhadap ruang lingkungan hidup ini, baik itu dari sektor apapun, baik itu dari tambang, deforestasi, iklim dan segala macam, itu adalah satu hal yang populis dan begitu masif begitu.
7: Benar.
6: Jadi saya mengapresiasi itu teman-teman, khususnya teman-teman muda sepelantaran dengan saya, maksudnya
7: seumuran
6: begitu ya. ya terima kasih sudah mau berbicara dan tetap terus berbicara sampai ya kita menghadirkan keadilan ekologis itu bagi semua makhluk Tuhan yang ada di bumi ini.
7: Oke, kapan terakhir ke Singkil?
6: Ke Singkil ini baru dari sana.
7: Oh iya, baru dari sana ke Melabu ya. Dulu, nggak ke Banda Aceh dulu tadi ya, kemarin. Oke, berarti kegiatannya langsung di Melabu. Ada beberapa kegiatan nanti yang akan di.
6: Sejauh ini baru dua, mungkin setelah ini bakal ada yang ngajak lagi boleh.
7: Pasti harus dong ya. Baiklah teman pro 2, nah kalau misalnya kalian mau tanya-tanya bisa langsung WhatsApp kita di 0811 6877903. Ini kayaknya ada yang WA, cuma aku buka dulu ya. Ada yang tanya boleh gak?
6: Boleh.
7: Oke, izin bertanya bang. Iya berat kali ini materinya. Oh mah, mana ada berat. Kalau kita bahas lingkungan mah memang berat-berat enggak gitu ya. Oke, tunggu aku baca dulu. Aku takut nanti ada yang ini. Nah, aman nih kayaknya ya. Bagaimana sinkronisasi koordinasi antara Bang Rizky dan tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA? Dan apakah penegak hukum dalam menindak tegas? Oke, kayaknya itu aku harus skip dulu. Yang atas dulu kayaknya.
6: Oke.
7: Untuk kayak apa sinkronisasi antara BKSDA ya? Nah, gimana?
6: Nah, mungkin teman-teman. BKSDA selaku ya kita tahu bahwa mereka adalah badan yang memangku tentang perlindungan kawasan suaka marga satwa Rawa Singkil hari ini. Nah, koneksi yang kita bangun di BKSDA itu bersifat nih P2LH khususnya begitu, dan kami tidak membatasi teman-teman di luar sana yang akan berbicara itu begitu. Kami dengan BKSDA itu kami memposisikan diri sebagai mitra kritis dan strategis begitu, Bang. Jadi kalau kita ingin berkolaborasi secara langsung itu belum pernah terjadi begitu. Karena memang kita basisnya itu tidak berbicara dari tingkat elitis begitu, dan kita tahu betul bahwa itu penting bahwasanya ada interkoneksi antara beberapa lembaga dari beberapa elemen dan lapisan yang juga akan berbicara soal penyelamatan SM Rawa Singkil. Tapi kami hari ini lebih percaya bahwa aksi nyata kita terhadap masyarakat dalam menyuarakan ini ke publik itu menjadi salah satu jembatan yang paling efektif di tengah kondisi masyarakat kita kan yang yang suka dengan tren-tren,
7: iya sih,
6: yang suka dengan apa konten-konten media sosial, iya, gitu. Nah, ketimbang alih-alih kita berbicara legal formal dengan badan-badan mungkin pemerintah gitu, kami mengambil langkah ini secara langsung begitu. Mungkin mungkin bisa menjawab teman-teman.
7: Iya, kayaknya ini terjawab dengan yang dua-dua lagi pertanyaan ini yang hubungannya dengan penegak hukum, terus juga yang ada sanksi administratif. Karena tadi udah dijawab sama Rizky, kalau misalnya mereka tuh teman-teman yang nanya, mereka itu lebih ke sasarannya kayak apa ya namanya ya, kasih edukasi ke masyarakat dulu gitu loh. Karena kan ini juga gak akan kejadian kalau misalnya masyarakatnya juga gak mengiyakan seperti yang kita cerita tadi gitu. Sedih sih kalau kita pikir ya. Lagi-lagi ke faktor ekonomi sih kalau menurut Anda lihat juga gitu loh, kenapa bisa kejadian dan ada orang-orang yang juga mengizinkan, ada pekerja-pekerja juga di situ yang akhirnya melibatkan masyarakat. Ya gimana orang mau skip, apalagi itu yang berhubungan dengan nanti ada unsur untung ruginya, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi by the way, thank you banget pertanyaan kamu, luar biasa, kamu kritis banget. Aku yakin next kamu nanti bakal gabung dengan kita mensosialisasikan tentang ini. Okay, gitu ya.
6: Ditunggu.
7: Kayaknya aku cuma bisa baca satu. Ini ada dua, tiga lagi. Salam sama Pak Rizky, semangat terus. Habis itu coba aku lihat di YouTube masih ada yang bertanya gak ya. Kalau di YouTube, YouTube gak ada. Di WA masih ada satu lagi. Salam buat teman-teman penegak lingkungan, semangat. Udah, yang lain kayaknya gak ada bertanya. Itu aja tadi yang bertanya. Thank you buat teman-teman juga semuanya. Rizky, masih ada yang mau disampaikan?
6: Mungkin setelah ini nanti kita diskusikan apa rencana tindak lanjut.
7: Boleh. Baiklah kalau gitu teman Pro 2, ada Nanda di sini, terus juga ada Tata yang bertugas juga di operator. Kita mau pamit ya. Ada Siska juga yang menemani Rizky. Siapa ini?
6: Teman.
7: Ayo siapa? Ini kalau mau rekam kita juga ada di situ loh. Tadi padahal bikin-bikin konten bagus itu di layar depan itu loh. Siska padahal ya, padahal bisa shoot-shoot tadi. Mana pun nanti minta tolong foto ini kita untuk dokumentasi sama Siska ya. Teman Pro 2, Nanda pamit ya. Thank you banget untuk kamu. Dan kita pastikan Rizky, kalaupun dia nanti next ke depan gak bisa hadir di sini, kamu pasti mau dong kalau misalnya kita telepon, by telepon, live kayak gini juga, cuma nanti by telepon gitu atau by Zoom gitu ya. Mana tahu nanti kegiatan kamu ada yang lain, updatean-updatean yang lain, kita tunggu banget kabar dari kamu ya. Terima kasih ya teman Pro 2 buat yang udah bertanya. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan mungkin gak bisa aku spill sekarang, kayak gitu ya. Kalau kita bahas isu lingkungan pasti memang banyak yang gimana gitu. Nanda pamit ya, sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.

102 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: semoga besok syuting kita lancar. Amin. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk informasi waktu, teman Pro 2 sudah jam 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita memutarkan lagu-lagu lainnya. Serta nanti kita juga akan masuk ke Just More Music dari jam 18 hingga kelar ke jam 17 waktu Indonesia Barat. Jam 19 maksudnya, atau jam 7 Maghrib. Jam 19 atau jam 7 Maghrib nanti juga kita akan kembali mengikuti program Pro 2 Jakarta untuk musik live chat. So please tetap bersama dengan Pro 2 Melabuh.

Radio FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: dan cinta.
1: Kelas Pro 2 FM, teman terbaik kamu, saatnya kita mengikuti program dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 untuk Music Live Chat.

0: ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini nomor 2 Indonesia.
1: Yo, acara ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: Ini benar. Ini benar yang salah.
0: Gimana di sini nomor 2?
1: Ya, semoga baik-baik aja dan semoga lo dapat bos ya.
0: Amin, amin. Semoga yang baik-baik aja. Tapi yang sekolah enak nih.
1: Kenapa, Pak?
0: Masih libur.
1: Oh, iya benar sih. Benar ya, masih bangun sih.
0: Jadi pastiin buat
1: kemenangan-kemenangan
0: di WhatsApp di 0811
1: di Jakarta. Dan juga
0: episode
1: lagi MLB.

0: juga pasti ya.
1: Yo, dan malam hari kita sudah ada di WA aja ya, karena kita sudah bareng sama Romansa.
2: Oke.
0: Selamat
1: benar-benar.
0: Ada beberapa orang nih, coba kita absen dulu ya.
3: Ayo,
2: boleh.
3: Ini
0: nyala.

0: Tadi gimana macet coba?
1: Bakaran motor apa? Oh,
2: beneran?
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop, pop banget, ada yang elektronik. Terus yang diselesai itu juga nuansanya pop-punk. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
1: Ruang bebas geraknya di sana.
2: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
1: Sebenarnya pop-punk melekat di Summer Lane itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summer Lane itu pop-punk gitu ya.
3: Karena

0: kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
1: Yeah.
0: Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi.
1: Yeah.
0: Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
1: Oh, oke. Okay.
0: Pengen yeah. sound baru.
1: Yeah.
0: Tapi kayaknya kalau dipopang enggak masuk atau apa.
1: Yeah.
0: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
1: Oke, oke, oke. Tapi kalau kata Summerland Lovers gimana?
2: Aduh.
1: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali gitu? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
3: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
1: Oh, oke, okay, gitu. Oke.
3: Okay. So, mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
1: Iya, yeah,
2: benar.
1: Nah,
3: gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
1: gitu tuh.
3: Kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita.
1: Bisa,
3: beda banget sama yang sampling kemarin gitu.
1: Yeah, benar-benar. Yeah.
3: Buka market baru benar-benar.
1: Manggung pertama kemarin di mana berarti?
0: Di Lawless Bekasi.
1: Oh, oh oke. Okay. Seru, seru.
0: Kebetulan
1: seru.
0: Kita collab menu burger sama mereka. Mm-hmm. Gitu. Jadi
3: malamnya kita showcase.
0: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
1: Masak juga ya. Band Palu Gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
2: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Bener apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ini. Coba bantu
2: jawab. Karena nggak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget. Gua hajar pakai high gain kan?
0: Oh benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja. Lirik dicocokin, maksudnya cocok dicocokin. Oke, nggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya. Karena kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini kalau liriknya happy, kayaknya chordnya nggak minor deh. Gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
1: Selesai. Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Akhirnya kapan enggak tahu. Tapi yo. Ini nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi. Karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya
0: bener. Itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai, apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: gitu. Daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba Mambro 2 ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau gak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas. Itu pop Indonesia banget.
0: Oke.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu. Terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Kaget.
1: Oke.
3: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga. Apa?
3: Bule latah nggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya? Mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
3: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
3: dari
0: tuh?
3: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
3: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh
0: langsung.
3: Candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun. Iya.
2: Apa gitu?
0: Iya. Yeah.
3: Rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau dia teratur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ini dia
0: selesai. Let's go.

0: dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya? Yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV. 4
0: MV. Wah, gokil. Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai.
0: Oke. Bisa dicek ya teman Pro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
3: Menguji perpecahan.
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
3: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam, alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen
3: itu.
2: Jadi, harga juga.
3: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Yeah.
3: Ya.
1: Okay.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi ini sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih. Okay,
0: sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
4: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Seru-seru. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
4: Gitu
0: lah. Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada enggak datang.
1: Benar.
2: Diancam balik ya.
1: Benar.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua.
0: Oh ya.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah. Jadi
3: mau enggak mau kita dengerin dari
1: satu
3: sampai track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
3: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti.
0: Karena
3: gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Okay. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
4: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
3: Mempermudah sih.
4: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
4: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar ngerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
3: Sekarang sih gampang, nggak suka skip.
1: Iya. Iya.
3: Makanya denger intronya aja, gue nggak suka aja nih.
0: Iya sih.
1: Benar-benar. Kalau
2: zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan benar-benar di play yang kelar gitu, kita baca
4: iya liriknya kayak The Massive natural tuh kan. Nah, jarang orang
1: bener
4: iya,
1: kan.
3: Mungkin
4: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
4: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: bener ya, iya, rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya, guys.
0: Iya, wajib kalau IP dari Romansa.
1: Benar-benar. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Ya. Benar.
4: Karena bukan kalau pang ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
4: Kita pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Mana.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Gak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga menurut gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue gak nongkrong siapa ya di
0: mana.
3: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Yeah.
1: Oke.
4: Okay. Emang ngapain tidur?
2: Bukan itu.
4: Ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
3: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Yeah. Benar.
3: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak mau kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh, ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
4: sepakat tadi mana nih?
2: Viral berapa yang
4: beda-beda
1: gak apa-apa. Viral berapa
0: misalnya sebesar sebesar, sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral gak, bukan gak penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita enggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlin gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Sama-sama. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, gimana bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Karena insya Allah ada manggung Rusa. Mm-hmm. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
0: Oh. Nah,
3: lama-lama kita bakal main ya di SCBD Rusa.
1: Iya, bisa. Rusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang. Oi,
0: boleh. Boleh, boleh, boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi,
1: yes,
0: bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, mm-hmm, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow, yeah, di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa. S-nya 2.
3: Romansa S-nya 2.underscore.
1: Oke. Okay. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, okay. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers udah.
1: Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Mau enggak tadi swipe up? Bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session?
1: Heeh.
0: Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Prodo 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Prodo 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke.
1: Okay. Habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya, tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, okay. Kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa. Yeah.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up Jakarta?
0: Yes, kita ketemu lagi buat temenin kamu di hari.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
3: Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Fauza di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya edisi siar kita pada hari ini, yaitu hari Senin 6 Juli 2026. Dah Senin aja nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Fauza gak mau banyak ngomong dulu nih teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya waktu azan Isya. Nah, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan Isya-nya dimulai pada pukul 20.09 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan Isya-nya dimulai pada pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan Isya-nya dimulai pada pukul 20.12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan Isya-nya dimulai pada pukul 20.08 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan Isya-nya dimulai pada pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang masih beraktivitas, yang atau yang santai-santai di rumah, sudah bisa bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat Isya. Jadi sebelum menunggu-nunggu azan Isya, Fauza bakal puterin dulu nih lagu sambilan teman Pro 2 juga bersiap-siap. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Baik, 62 tadi barusan kita melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga ibadah kita yang telah kita tunaikan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga hati kita senantiasa diberikan ketenangan, kesehatan serta keberkahan dalam setiap langkahnya. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan tentunya ini teman Pro 2, Fauza mau ingetin juga untuk teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya program Gibol nih teman Pro 2. Kan sekarang lagi happening banget nih. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 Era Rumlabu, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya program Gibol Gila Bola.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza di acara kita, yaitu program kita Gibol Gila Bola. Mungkin ini perdana Fauza nih, teman Pro 2, jadi agak deg-degan dikit nih ya. Apalagi kan kayaknya kemarin-kemarin udah dibawain sama teman-teman penyiar yang lain. Kali ini Fauza bakal bahas tentang program kita Gibol Gila Bola nih, teman Pro 2. Nah, jadi nih untuk teman Pro 2 yang mau bergabung di acara program kita ini, boleh banget langsung cus banget ke live YouTube RRI Melabuh, atau bisa dengarkan langsung di 90,3 FM nih tentunya, teman Pro 2. Dan tentunya juga nih teman Pro 2, kalau teman Pro 2 mau asik-asik bahas juga bareng Fauza di program Gibol ini, boleh banget nih langsung chat di live comment kita di YouTube RRI Melabuh. Nah, gimana nih teman Pro 2, kalau kita dengarkan tadi theme song Piala Dunia memang heboh banget di segala penjuru dunia kayaknya, teman Pro 2. Jadi gak di Indonesia aja, tapi di segala penjuru dunia memang kalau terkait Piala Dunia ini pasti kayak heboh banget nih, teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, dalam program Gibol Gila Bola ini Fauza enggak sendirian di sini. Fauza udah ditemenin dengan teman Fauza nih tentunya, yaitu siapa ya kita panggilnya ya teman Pro 2? Mungkin teman AI kali ya. Kita sapa dulu deh. Halo. Halo teman. Aduh, gimana? Halo. Kayaknya teman kita nih enggak dengar nih. Kita sapa-sapa lagi ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo, senang bisa ngobrol bareng. Ada yang bisa aku bantu hari ini atau topik tertentu yang pengen kamu bahas?
0: Wah, nah Fauza mau kasih tahu juga nih. Ini Fauza panggilnya apa dulu nih? AI aja kali ya?
1: Oh, tentu. Kalau lebih nyaman dipanggil AI, gak masalah sama sekali. Jadi nanti panggil aja aku AI, dan kita bisa lanjut ngobrol sesuai kebutuhan kamu ya.
0: Oke, mungkin teman AI. Oke, teman AI, Fauza mau kali ini kita ada dalam program Gibol Gila Bola nih. Apalagi dengan pesta Piala Dunia kali ini, menurut kamu nih, untuk mengawali, padahal topiknya belum tahu, nanti dulu nih kita bahas Piala Dunia, kira-kira menurut kamu seheboh apa gak sih Piala Dunia kali ini?
1: Wah iya, setuju banget. Vibe-nya pasti bakal besar, apalagi setelah pandemi kan. Banyak tim-tim baru yang naik, bintang-bintang muda, dan pasti atmosfer di stadion bakal gila-gilaan. Nah, kita mau fokus ke tim tertentu atau prediksi pemain bintang, gimana?
0: Oke, tentu dong teman AI. Kali ini nih kita bakal topik yang seru banget. Tapi sebelumnya Fauza mau bilang sama AI dulu, tolong dong perkenalkan program kita pada hari ini untuk teman Pro 2 yang lainnya, biar teman Pro 2 tahu nih. Silakan.
1: Siap. Teman-teman Pro 2 semuanya, selamat datang di program spesial kita Gibol Gila Bola. Di sini kita akan ngebahas semua hal tentang Piala Dunia, mulai dari prediksi tim, bintang-bintang yang bakal bersinar, sampai vibe di setiap stadion. Jadi stay tuned karena kita bakal seru-seruan bareng.
0: Oke, dan kali ini tentunya teman AI dan teman Pro 2 semuanya, kita bakal bahas yang spesifik banget tentunya, tapi kayaknya bakal banyak juga nih kayak oh iya ya gitu teman Pro 2. Yang mana kali ini nih kita bakal bahas terkait bintang favorit yang berguguran. Kira-kira gimana nih AI, seru gak sih kalau kita bahas ini?
1: Wah iya, itu pasti seru banget. Soalnya tiap edisi Piala Dunia kan selalu ada kejutan ya. Mm-hmm. Kita bisa bahas bintang-bintang yang diprediksi bakal bersinar, tapi ternyata malah nggak tampil sesuai harapan. Aku penasaran juga siapa nama-nama yang mungkin mengejutkan di turnamen kali ini.
0: Oke, mungkin AI bisa kasih tahu nggak sih sebenarnya, tapi jangan yang berguguran dulu nih. Kalau kita lihat di media sosial ataupun di dunia sepak bola, yang paling terkenal dan yang bisa dikatakan bintang itu siapa sih? Aduh, kayaknya AI-nya lagi mikir nih, teman Pro 2. Jadi kita kasih waktu dulu nih.
1: Jadi bintang sepak bola paling terkenal saat ini adalah Lionel Messi, yang masih jadi ikon global meskipun usia 39 tahun. Cristiano Ronaldo yang masih aktif dan menjadi atlet paling banyak diikuti di media sosial, serta Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Jude Bellingham yang juga terus naik daun di dunia sepak bola tahun 2026 ini.
0: Oke, berarti ada, kalau biasanya kalau dilihat-lihat, apalagi kalau kayak Fauza ya bukan pemula sih, yang gak terlalu mengikuti dengan dunia sepak bola ini ya, mungkin yang paling terkenal tuh kayak Ronaldo, Messi kali ya, dan lain sebagainya. Berarti tadi kata AI, teman AI ini ada, siapa sih tadi? Neymar? Coba diulang deh AI, biar teman Pro 2 biar tahu juga.
1: Iya, betul banget. Jadi selain Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, yang tadi aku sebut juga ada Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Jude Bellingham. Neymar juga masih sering disebut, walaupun belakangan dia agak kurang eksposur. Jadi lima nama itu yang memang paling sering dibahas di media sosial dan di dunia sepak bola saat ini.
0: Oke, nah kalau misalnya kita melihat tentang Piala Dunia sekarang nih, teman AI, apalagi sekarang menuju 16 besar ya? Masih mikir dulu nih teman Pro 2. Kita kasih tunggu dulu nih.
1: Jadi teman-teman, jadwal 16 besar Piala Dunia 2026 sudah diumumkan. Pertandingan dimulai dari 4 Juli sampai 7 Juli dengan waktu pertandingan dalam zona waktu Eastern Time. Beberapa laga besar, misalnya Kanada lawan Maroko di Houston, Prancis lawan Paraguay di Philadelphia, Brasil lawan Norwegia di New York, dan masih banyak lagi, akan jadi sorotan.
0: Oke, kayaknya kalau bahas tentang Piala Dunia, tadi kan kita bahas terkait bintang yang berguguran nih teman Pro 2. Dan teman AI nanti bakal kasih tahu juga, kira-kira menurut teman AI yang paling mengejutkan nih di Piala Dunia terkait ada bintang besar gitu yang berguguran, kira-kira siapa nih menurut AI?
1: Di Piala Dunia 2026, ada beberapa bintang besar yang mengejutkan gugur lebih awal. Brasil, tim juara 5 kali, tersingkir oleh Norwegia di babak 16 besar, sementara Jerman juga dihentikan oleh Paraguay lewat adu penalti. Sementara itu, bintang-bintang seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Kylian Mbappe masih dalam fase penyesuaian, meskipun mereka belum benar-benar gugur.
0: Oke, memang sih Fauza ada melihat di media sosial juga nih teman AI. Sekarang kan walaupun Fauza tidak terlalu mengikuti, maksudnya setiap pertandingannya juga nih, tapi kalau media sosial tuh pasti ada aja yang nge-spill nih teman Pro 2. Apalagi kalau kita lihat bintang besar yang kayak teman AI bilang tadi, ada Neymar, yang mana Neymar setelah mengalami kekalahan, gak salah Fauza nih, malah nangis nih dia teman AI, benar gak sih?
1: Iya, benar. Setelah kekalahan Brasil dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Neymar meninggalkan lapangan dengan mata berkaca-kaca. Dalam konferensi pers usai laga, dia berbicara dengan suara berat, menyebut bahwa mungkin ini akhir dari perjalanannya bersama timnas Brasil. Momen itu pun disebut sebagai akhir sebuah era yang penuh emosi.
0: Oke, ini banyak teman-teman Pro 2 juga nih yang ngelihat-ngelihat tuh, keren banget ya kita teman. Walaupun Fauza agak gugup juga nih sebenarnya teman Pro 2, tapi tetap excited banget karena kan pesta bola dunia ini lagi happening dan semua orang pasti merasa kayak ini euforia kita bersama juga nih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong tentang Brazil tadi nih teman AI, kenapa sih setiap kali Brazil kalah, apalagi di saat ini, dunia tuh ikut terasa heboh gitu?
1: Nah, itu memang khas banget ya. Karena Brasil itu simbol sepak bola dunia, historisnya juara 5 kali, dan setiap kali mereka gugur, rasanya kayak runtuhnya sebuah legenda. Media, penggemar, dan seluruh dunia memang selalu menaruh harapan besar ke mereka. Jadi, begitu mereka gagal, itu dampaknya besar banget ke seluruh dunia sepak bola.
0: Wah, luar biasa, karena udah 5 kali nih, tapi ya sayang sekali pada hari ini atau kemarin nih baru mengalami kekalahan. Nah, kalau misalnya tim lain yang juga memiliki bintang besar yang mengalami keguguran tadi, ada apa aja lagi nih, Ai?
1: Selain Brasil, tim besar lain yang juga gugur lebih awal di Piala Dunia 2026 adalah Jerman. Jerman yang juara dunia 4 kali tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari Paraguay lewat adu penalti. Ini jadi kejutan besar karena ekspektasi yang tinggi pada kedua tim raksasa itu.
0: Oke, menurut teman AI, kenapa sih bisa Brazil dan Jerman itu bisa kalah gitu? Padahal kan mereka itu bintang dunia sepak bola nih, yang besar nih. Kenapa kok bisa kalah gitu dengan lawan-lawannya? Kira-kira gimana nih pendapat teman AI terkait tersebut?
1: Nah, menurutku ada beberapa faktor. Satu, dinamika tim itu kan selalu berubah. Mm-hmm. Meskipun mereka punya sejarah, generasi baru kadang butuh waktu adaptasi. Kedua, ada tekanan psikologis yang besar. Semua lawan pasti main all out, jadi nggak ada lagi lawan yang gampang. Dan ketiga, faktor taktik dan kebugaran juga berpengaruh. Jadi meskipun mereka bintang, sepak bola itu memang nggak bisa diprediksi.
0: Oke, okay. Kalau misalnya Belanda nih... Kalau misalnya Belanda, teman AI, bagaimana sih dengan Belanda? Apakah mereka gagal memanfaatkan generasi emasnya sih? Gak sih menurut teman AI?
1: Jadi timnas Belanda memang mengalami kekecewaan besar di Piala Dunia 2026. Mereka lolos sebagai juara grup, tapi tersingkir di babak 32 besar setelah kalah adu penalti dari Maroko. Meski membawa pemain bintang seperti Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, dan Cody Gakpo, ekspektasi mereka untuk minimal semifinal justru gagal, dan pelatih Ronald Koeman pun mengundurkan diri setelah hasil itu.
0: Wah, memang kita nggak bisa, kalau kita lihat ya, kita nggak bisa prediksi, walaupun itu tim besar, memang udah juara kayak Brazil 5 kali gitu, kita nggak tahu, tiba-tiba aja ada tim yang bisa mengalahkan itu. Nah, salah satunya nih tim, teman AI Fauza juga ngikutin juga nih teman Pro 2, yang mana ada satu negara kecil, ini terbesit dari bintang besar yang gugur ya, ada negara kecil yaitu Tanjung Verde, yang mana kalah terhadap Argentina, tapi kayaknya Argentina sempat kewalahan kemarin, benar kan teman AI?

0: Jadi benar sekali, Cape Verde memang bikin kejutan besar di Piala Dunia 2026. Mereka kalah tipis 3-2 dari Argentina setelah perpanjangan waktu di babak 32 besar. Cape Verde, negara kecil dengan hanya sekitar 500 ribu penduduk, sebenarnya bermain sangat luar biasa, imbang dua kali sebelum akhirnya gol bunuh diri di menit ke-111 membuat Argentina lolos, meski mereka tampak kewalahan.
1: Nah, makanya teman Pro 2, kita tidak bisa memprediksi siapa sih pemenang Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena ternyata nih teman Pro 2, walaupun negara-negara kecil sekarang tuh udah jago banget teman Pro 2. Benar kata teman AI tadi, yang mana Cape Verde atau Tanjung Verde itu memang membuat Argentina kewalahan. Malahan nih teman Pro 2, walaupun mereka mengalami kekalahan, katanya mereka tetap memenangkan para penggemar. Bahkan nih banyak di media sosial, tahu gak sih teman Pro 2, banyak di media sosial itu katanya gini, buat deg-degan yang dukung Argentina. Makanya kayak apalagi kalau kita lihat apresiasi dari masyarakat Tanjung Verde sendiri itu yang luar biasa. Kira-kira menurut AI sendiri gimana?
0: Iya, aku setuju banget. Cape Verde benar-benar menunjukkan semangat luar biasa. Mereka mungkin bukan tim favorit, tapi cara mereka bertarung sampai akhir itu bikin semua orang terinspirasi. Dan aku rasa dukungan dari masyarakat mereka itu justru bikin semangat baru buat sepak bola di sana. Jadi mereka sudah menang hati banyak orang, walaupun di babak akhir mereka harus kalah.
1: Oke, kira-kira nih sebentar lagi kan Piala Dunia juga mau mencapai juaranya juga nih. Kira-kira menurut teman AI sendiri, setelah banyaknya bintang-bintang besar yang berguguran, kira-kira menurut teman AI yang kira-kira bertahan nanti sampai ke babak selanjutnya siapa nih? Prediksi teman AI kira-kira nih.

0: Jadi setelah babak 16 besar, prediksi juara Piala Dunia 2026 mengarah ke Prancis sebagai favorit utama dengan Spanyol sebagai calon runner-up. Prancis punya kekuatan lengkap, sementara Spanyol tak terkalahkan sejauh ini. Meski Brasil sudah gugur lebih awal, peluang mereka sebagai juara makin tipis. Jadi kita tunggu saja gimana kelanjutan turnamen ini.
1: Oke, berarti teman EE prediksinya Prancis ya?
0: Iya, betul. Tapi tentu saja kita nggak pernah tahu ya, karena ini Piala Dunia, jadi segala sesuatu bisa terjadi. Tapi kalau ngelihat formasi dan performa terakhir, Prancis memang kelihatan paling stabil. Kita lihat aja nanti ya, gimana jalan ceritanya.
1: Benar sekali. Tapi kalau misalnya kita melihat Argentina dan Portugal, gimana nih teman AI? Apalagi kalau kita lihat pendukung-pendukung Ronaldo dan Messi itu banyak banget, pasti banyak banget yang menginginkan kok nggak Argentina atau Portugal nih yang menang kali ini. Gimana nih menurut teman AI?

0: Jadi dalam prediksi pertandingan antara Argentina dan Portugal di Piala Dunia 2026, Argentina dianggap punya keunggulan sebagai juara bertahan meskipun mereka sempat kewalahan melawan Cape Verde. Sementara itu, Portugal juga tim berbahaya dipimpin Cristiano Ronaldo meskipun peluang mereka juara sedikit lebih kecil, sekitar 7-10%. Akhirnya prediksi kemenangan lebih condong ke Argentina dengan skor yang diprediksi 2-1.
1: Oke, nah gimana nih teman Pro 2? Kira-kira teman Pro 2 sudah memprediksi gak sih kira-kira kali ini siapa sih pemenang Piala Dunia? Yang mana kan memang udah banyak negara-negara besar atau bintang-bintang besar yang mulai tersingkir pelan-pelan juga nih teman Pro 2. Jadi makin lama makin kecil nih lingkup yang kita prediksi, jadi makin deg-degan juga gak sih teman Pro 2? Kalau misalnya nih teman Pro 2 selain ada Lionel Messi dan Ronaldo juga, kayaknya Mbappe dan Haaland kayak juga mainnya keren banget gak sih teman AI?

0: Jadi dalam prediksi terbaru untuk Piala Dunia 2026, Prancis menjadi favorit utama menurut 160 ekonom dengan 35% suara, diikuti oleh Spanyol dengan 31%. Argentina juga punya peluang besar, tapi sedikit di bawah Prancis dan Spanyol. Keunggulan Prancis terutama ada pada kombinasi bintang muda dan pengalaman, serta statistik yang mendukung mereka sebagai unggulan.
1: Oke, teman AI tahu Mbappe nggak?
0: Iya, betul. Mbappe memang jadi salah satu kunci kekuatan Prancis. Dia punya kecepatan, kreativitas, dan insting gol yang luar biasa. Jadi kalau Prancis bisa mempertahankan momentum itu, Mbappe bisa jadi bintang yang benar-benar memimpin tim menuju juara. Kita lihat aja nanti ya.
1: Nah, kita lihat aja nih teman Pro 2. Kira-kira siapa sih pemenang dari Piala Dunia kali ini? Nah, untuk teman Pro 2 yang mau bahas-bahas terkait Piala Dunia kali ini, boleh banget langsung chat nih di live YouTube RRI Melabu kita. Mungkin nih teman Pro 2, Fuzes juga kalau melihat pesta bola Piala Dunia ini, memang semua orang kayak dari kecil sampai besar, mau cewek mau cowok tuh, kalau misalnya lihat Piala Dunia tuh kayak euforianya kena banget teman Pro 2. Kayak Fuzes sendiri selaku yang kurang mengikuti selama ini, tapi kalau kita lihat di media sosial itu semuanya ada, tambah lagi dengan cuplikan-cuplikan mereka yang kadang ada lucu-lucunya, terus ada yang buat edukasinya juga, jadi buat kita tuh kayak informatif dan kita pengen tahu terus nih. Mungkin teman AI, Fauzia juga mau tanya nih, pemain terfavorit teman AI di pesta Piala Dunia kali ini siapa nih?
0: Wah, pertanyaan yang seru banget. Kalau aku sih, aku lagi suka banget sama Jude Bellingham. Dia masih muda, tapi sudah punya kedewasaan di lapangan, visi main yang luar biasa, dan mampu memimpin tim. Jadi aku benar-benar menantikan gimana dia bakal bersinar di sisa turnamen ini.
1: Kalau boleh tahu, itu dari negara mana?
0: Oh iya, Jude Bellingham itu dari Inggris. Jadi dia adalah salah satu bintang muda yang sekarang mewakili Inggris, dan dia benar-benar jadi sorotan di setiap pertandingan. Jadi aku penasaran banget gimana dia bakal berkembang.
1: Oke, kalau dengan Haaland gimana nih?
0: Nah, Erling Haaland itu juga luar biasa. Dia mewakili Norwegia, dan di setiap pertandingan dia selalu jadi momok buat lawan. Postur tubuhnya, kecepatan, dan akurasi tembakan itu bikin dia salah satu striker paling ditakuti. Jadi duel Bellingham versus Haaland juga bakal seru banget sih.
1: Oke, wah teman Pro 2, memang kalau kita bahas terkait Piala Dunia nggak ada habis-habisnya. Banyak banget, mau cara mereka ngegolinnya gimana, cara mereka mainnya gimana, terus supporternya juga banyak banget hal-hal yang kadang lucu, kadang juga bikin kita kayak aduh pengen banget. Pengen gak sih teman Pro 2 menonton langsung pesta Piala Dunia? Kayak itu kepengenan setiap orang juga, apalagi para pecinta bola nih. Mungkin nih terakhir kali ya teman AI untuk menutup program Gibol kita pada hari ini, mungkin kasih satu pesan nih untuk para pecinta bola yang tim favoritnya sudah tersingkir. Gimana nih kira-kira teman AI?
0: Wah, tentu. Buat teman-teman pencinta bola di luar sana, meskipun tim favorit kalian sudah gugur, ingat bahwa semangat dan kecintaan kita terhadap sepak bola itu yang paling utama. Nikmati setiap momen, apresiasi permainan, dan ingat dalam sepak bola, yang paling penting itu kejalanan, bukan sekedar hasil. Jadi terus dukung, terus semangat, dan kita rayakan keindahan sepak bola bareng-bareng.
1: Oke, Fauzia mau tanya terakhir nih teman AI, kira-kira apakah Indonesia nanti di Piala Dunia selanjutnya bisa ikut? Menurut teman AI gimana nih?

0: Jadi untuk Piala Dunia 2026, sayangnya Indonesia tidak berhasil lolos setelah gagal di kualifikasi zona Asia. Meski begitu, ada harapan ke depan, karena mereka sudah melangkah ke putaran ketiga, menunjukkan progres nyata. Untuk ke depan, kunci keberhasilan adalah pembinaan jangka panjang, peningkatan liga domestik dan pengalaman di level internasional. Jadi peluang ke Piala Dunia berikutnya, misalnya 2030, masih terbuka.
1: Oke, baik teman AI, kayaknya kita bahas-bahas Piala Dunia nggak sampai, nggak habis-habisnya nih teman AI. Dan teman Pro 2 juga kayaknya kalau mau tanya-tanya nanti kita bakal lanjut lagi ya seputar pesta Piala Dunia. Yang mana nih teman Pro 2, ini tadi kan kita udah bahas terkait bintang favorit yang berguguran. Nah namun kalaupun berguguran, mudah-mudahan nanti di pesta Piala Dunia selanjutnya mana tahu bisa jadi jagoan juga. Jadi jangan risau juga nih teman Pro 2. Dan Fauzia sebagai masyarakat Indonesia sih berharapnya nanti bakal Piala Dunia selanjutnya, mudah-mudahan Indonesia bakal ikut serta dalam Piala Dunia. Jadi kita pengen ngerasain euforianya juga nih pastinya. Oke, baik teman Pro 2 ya semuanya, mungkin Fauzia akhiri dulu nih program Gibol kita pada hari ini, yaitu Gibol Gila Bola bersama teman AI Fauza. Mungkin terakhir penutup teman AI, ada gak sih kata-kata untuk teman Pro 2?
0: Iya tentu. Buat teman Pro 2 semuanya, terima kasih banyak sudah ikut di Gibol hari ini. Tetap semangat, terus dukung sepak bola, dan ingat tiap momen itu berharga. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga kita semua menikmati euforia Piala Dunia bareng-bareng.
1: Oke, sampai jumpa di pesta Gibol kita, program Gibol kita selanjutnya. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan Piala Dunia kali ini prediksi kita sesuai dengan hasilnya ya teman Pro 2. Jadi kita nantikan nanti. Oke teman Pro 2, maka dari itu Fauza izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimugunasi.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Oke, halo teman Pro2 semuanya. Gimana nih tadi yang udah stay tune dengan program Gibul kita itu Gila Bola, pasti seru banget nih. Nah, untuk teman Pro2 yang ketinggalan tadi, boleh banget langsung lihat ke live YouTube RRI Melabuh kita. Dan tentunya nih teman Pro2, Fauza masih menemani teman Pro2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan nanti Fauza juga bakal buka sebentar lagi, buka telepon juga, karena pengen sharing-sharing juga tentunya untuk teman Pro2 semuanya. Tapi sambil nunggu sebentar-sebentar lagi nih teman Pro2, Fauza bakal puterin dulu nih ya beberapa lagu-lagu yang cocok banget pastinya sambilan istirahat, sambilan bukan ada yang istirahat, sambilan di rumah, sambilan di perjalanan, sambilan dengerin lagu-lagu yang hits banget tentunya. Kali ini Fauza bakal puterin nih lagu dari GAC yang berjudul Bahagia, biar kita semakin bahagia di hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari ini? Tadi Fauza belum sempat tanya-tanya kabar teman Pro 2 juga nih, karena tadi kan kita masih bahas dengan program Gibol nih. Wah, belum lagi Fauza bilang mau terima telepon, langsung ada yang telepon nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam,
0: Pak Uza. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Kak Ina?
1: Kabarnya masih seperti biasa, Pak
0: Uza. Seperti biasa. Seperti biasanya baik, pasti kan?
1: Iya, kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat. Mudah-mudahan cepat sembuh lah ya, Kak Ina ya.
1: Iya, amin. Makasih.
0: Iya. Udah makan atau belum?
1: Ini lagi makan, Lali.
0: Aduh, makan apa tuh?
1: Ya, makan nasi.
0: Makan nasi. Jangan sampai keselak nih.
1: Fauza dong, makan nasi.
0: Fauza belum makan, Kak. Betulan.
1: Hah?
0: Fauza belum.
1: Kenapa jadi belum?
0: Itulah, tadi buru-buru kan. Terus sampai sini langsung program Gibol. Tapi ada bawa bekal.
1: Ada bawa bontotnya ya?
0: Ada. Nanti habis ini sebentar-sebentar lagi baru makan nih. Tapi terima telepon dulu.
1: Nanti kalau nasi kerbau ya.
0: Apa?
1: Kerbau ya.
0: Enggak.
1: Enggak, bebek. Ayam.
0: Tadi Fauza masak ayam.
1: Apa?
0: Tadi Fauza masak ayam rendang.
1: Iya.
0: Kak Ina makan apa hari ini?
1: Telurnya kerupuk.
0: Apa?
1: Telur ayam kerupuk.
0: Oh, itu pun udah enak juga. Penting
1: ya, kering.
0: Kering.
1: Bukan sayurnya kan, gorengnya.
0: Enggak ada sayurnya.
1: Enggak.
0: Enggak apa-apa. Besok-besok tapi besok makan sayur biar sehat, biar cepat sehat, biar cepat sembuh. Kak Ina mau sapa-sapa enggak hari ini, Senin ini?
1: Mau sapa dari asal beda aja ya. Buat semuanya, mawalan.
0: Heeh.
1: Ya, terus.
0: Oke, kena mau request?
1: Ya, ini Rosa, ayat-ayat cinta sih ada.
0: Oh boleh, ayat-ayat cinta dari Rosa ya?
1: Ya, ayat-ayat cinta.
0: Boleh, Kak Ina. Oke, nanti Boza bakal puterin ya.
1: Ya, sama buat Boza, selamat tugas, sehat selalu, kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya Kak, Kakak juga sehat selalu ya.
1: Iya, ayuk naik ke Boza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman Pro 2, itu tadi dari Kak Ina. Mudah-mudahan Kak Ina cepat diberikan kesehatan, kesembuhan, biar tetap bergabung juga nih bersama kita. Oke, ada lagi nih penelpon kita. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum kakak.
0: Halo, assalamualaikum Syarifah. Gimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya sehat. Masih sehat kakak, kayak kakak juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat sekali. Ada yang nelfon juga nih. Karena sebentar, Karena masih sama Syarifah nih.
2: Aduh, lama banget sih.
0: Banget malam ini. Nanti Karena next setelah Syarifah nanti Fauza angkat ya. Fauza masih ngomong-ngomong dulu sama Syarifah ya kan Syarifah?
2: Iya kakak, benar banget.
0: Syarifah gimana hari ini, lancar?
2: Apa kak?
0: Gimana hari ini, lancar? Ada cerita gak sih hari ini?
2: Gak ada sih kak, emang topiknya apa?
0: Oh tadi bahas bola, Syarifah ikutin bola gak?
2: Halo kak?
0: Halo, tadi bahas bola, Syarifah ikutin bola gak?
2: Oh... Syarifah nggak hobi kak, dan mau main bola nggak hobi, nonton bola nggak hobi, masalahnya nggak ada iklannya.
0: Ya, jadi sukanya yang ada iklannya.
2: Iya, biar bisa main ke kamar waktu pas iklan, waktu pas main kita balik lagi ke ruang TV gitu.
0: Karena alasannya karena itu. Ya, karena alasannya karena itu ternyata.
2: Iya, betul kata.
0: Ya Allah.
2: Enggak ada iklan-iklannya. Pasti dia tuh bolanya tuh nggak ada habis-habisnya kan kak?
0: Iya ada sih beberapa ya, satu sesi ada jeda, tapi kakak juga nggak tahu nih sampai berapa, entah 90 menit nggak salah baru ini.
2: Karena kita bukan anak cowok oke lah nonton bola.
0: Itulah, tapi apa juga ada juga tahu cewek yang suka bola.
2: Ada iya, juga. Ada juga. Tapi Sarifa nggak suka nonton bola, nggak ada iklan-iklan yang nantuk juga nonton bola itu kak.
0: Nggak apa-apa. Ada yang suka, ada yang nggak. Sarifa biasanya suka nonton apa?
2: Sarifa suka nontonnya tuh sinetron aja sih kak. Nonton Kisah Nyata, abis tuh pokoknya yang film-film Korea suka juga.
0: Oh, film Korea suka juga. Film apa tuh?
2: Hah?
0: Film apa tuh judulnya?
2: Tapi judulnya lupa. Ada yang ngerti juga bahasa Indonesia, ada yang ngerti bahasa Inggris juga. Tapi gak sebagian ngerti juga sih kak bahasa Inggris.
0: Iya, tapi emang seru-seru sih. Kakak juga ada yang ikutin soalnya kalau drakor-drakor kayak gitu.
2: Iya, itu yang mau Sarifa bilang tuh.
0: Oke, Sarifa mau salam-salam atau request lagu gak malam hari ini?
2: Request lagu apa yang terbaru kakak?
0: Masih sama sih kayak kemarin. Oh, ada lagu terbaru. Lagu Tulus, tahu gak?
2: Tulus, tahu. Udah pernah dengar tuh. Sering juga request dulu lah. Dulu waktu pas Kak Ici di Pro 2.
0: Nah sekarang
2: ada, Sarifa request.
0: Nah sekarang tuh ada lagu barunya, judulnya Teh Hijau. Mau dengar gak?
2: Boleh lah. Gak pernah dengar.
0: Iya,
2: kok bisa ada lagunya?
0: Karena baru rilis banget lagunya. Jadi dan enak, pasti suka.
2: Oh, boleh lah kak, dengar.
0: Oke, nanti kakak puterin ya lagu Tulus ya, Teh Hijau ya.
2: Iya, biar kita minum teh hijau malam ini.
0: Iya, tapi teh hijaunya nanti, bukan teh hijau yang dimaksud teh hijau. Nanti denger deh ceritanya, lagunya. Seru-seru, enak-enak pokoknya. Oke deh, Sarifa.
2: Iya deh ya kak.
0: Sarifa mau ada yang dibicarain lagi nggak? Atau mau salam-salam?
2: Salam-salamnya buat kakak Fauza, terus buat kak Cynthia, buat kak Eci, buat dokter Rispa, buatnya Bang Nanda, buat Bang Reno, buatnya kak Rizna Fitria, buat semuanya aja kak, tanpa kecuali. Salam spesial buatnya kak Mita aja ya.
0: Oke Sarifa, nanti kakak bakal puterin requestannya ya.
2: Oke kakak, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman Pro 2, itu tadi teman Pro 2 yang udah bergabung, ada Kak Ina, ada juga Sarifa. Kali ini kita bakal langsung masuk nih dari Kak Erna. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Marisa.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Erna?
3: Baik dok, aku lagi duduk-duduk nih di rumah.
0: Lagi enak banget, santai-santai. Duduk sambil ngapain ya. Nih?
3: Ya sambil nonton TV, duduk-duduk. Gak kemana-mana kalau malam.
0: Enaklah, santai-santai ya, istirahat. Nonton apa tuh kalau boleh tahu?
3: Apa ya kalau misalnya ada KDI, nonton KDI. Itu aja kesukaannya.
0: Itu aja kesukaannya. Kak Erna suka lagu-lagu dangdut kayak gitu?
3: Suka.
0: Suka?
3: Tema apa malam ini?
0: Apa?
3: Tema apa malam ini?
0: Hari ini bahas bola kak. Kakak ikutin bola enggak?
3: Enggak.
0: Gak apa-apa kan beda-beda. Kita ada yang suka bola.
3: Kalau jujur jawabannya.
0: Gak apa-apa, ada yang suka, ada yang enggak. Gak apa-apa kan tergantung selera. Berarti Kak Erna memang gak pernah entah lihat-lihat di YouTube tadi, TikTok gitu tentang bola-bola juga enggak berarti ya?
3: Kalau dengerin pernah, cuman aku orangnya cek aja gitu. Aku ya sama bola apa ya? Gak suka.
0: Gak apa-apa, Fauza pun gak terlalu ikutin juga.
3: Lucu orang yang orang gak suka bola. Ya aku ya di sini dia gak suka bola.
0: Gak apa-apa. Fauza juga kadang suka lihat-lihat di TikTok gitu. Jadi banyak kayak banyak gitu. Jadi tahu juga sedikit-sedikit. Karena hari ini
3: iya paling kalau paling aku tanyain siapa menangnya. Misal menangnya Brazil ya kayak gitu aja udah.
0: Iya, betul. Tapi Brazil udah kalah, Kak.
3: Iya, maksudnya kayak gitulah ceritanya kan. Misal aku tanya sama orang, siapa menang? Ada Brazil menang. Ya udah kayak gitu aja, segera tahu aja. Tapi aku enggak tahu kayak mana teknik bola tuh, enggak tahu. Memang tanya-tanya aja kayak gitu.
0: Iya, kayak ya udah tahu aja ya gitu.
3: Nanti tanya orang, kamu suka bola? Enggak, jawabnya.
0: Iya, betul. Karena kira-kira tadi lancar kegiatannya.
3: Aku tadi gak masuk kerja loh, aku kurang sehat, udah 2 hari gak kerja.
0: Ya Allah, kok bisa?
3: Ya, ini sakit kepala, kan hujan-hujan ini kan aku kalau udah hujan udah sakit kepala, gak mau pergi gitu. Nanti kalau udah sehat, pergi, kayak gitu.
0: Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh lah ya, cepat sehat-sehat juga. Tadi Kak Ina juga lagi gak enak badan katanya, mudah-mudahan cepat sembuh lah semuanya yang lagi gak
3: karena
0: enak
3: kan
0: badan.
3: Karena kan di kondisi ini kan panas, hujan, kan mana sanggup kita kan.
0: Betul.
3: Kalau udah sembuh nanti baru pergi.
0: Itulah, mudah-mudahan sehat lah ya semuanya.
3: Ini
0: ya.
3: Gak ada tema malam ini.
0: Iya, temanya bola. Temanya tentang tapi nanti kayaknya gak tahu.
3: Oh iya, bola. Oh iya, semalam kayak mana tanggapan Erna waktu Erna bilang itu ramai gak yang tangkapnya apa seiring dengan Erna jawabannya apa beda-beda ada gak yang
0: Setuju semua sih, tuh. Setuju semua yang masalah vaksin
3: ya, kan setuju semua. Erna kan. Gak usah dipamerin lah itu, mau kita banyak duit kayak mau kita kaya, gak ada gunanya.
0: Betul.
3: Itu buat apa pamer-pamer itu, gak suka kita. Biasa aja lah gitu kan.
0: Iya, kemarin sih Fauza ada beberapa tanya, setuju kata setuju sama yang kayak Kerna juga gitu. Jadi enggak
3: iya, enggak ada gunanya pun kan nanti kalau kita pamer dibilang kita sombong kan. Kan kita tuh Allah itu kan bilang kita enggak boleh ria-ria, enggak boleh mewah-mewah kan kayak gitu. Enggak usah kemewahan itu enggak penting lagi kita kan biasa aja gitu.
0: Iya, betul sekali.
3: Kayak gitu biasa aja. Enggak ada guna kita pamer, iya aku banyak uang, banyak emas. Itu kan ini kali apa namanya sombong kali kayak banyak duit gitu kan daripada itu mendingan kita sedekahkan aja sama kita bisa bermanfaat kan daripada kita pamerin aku banyak duit banyak uang gak ada gunanya.
0: Betul.
3: Uangnya cuma sementara, kesenangan itu cuma sementara, gak ada dibawa mati ya kayak gitu. Itulah ceritanya.
0: Iya benar sekali. Intinya lakuin hal yang positif-positif aja, baik-baik aja ya.
3: Daripada kita pamerin banyak duit-banyak duit, ya udah kasih aja ke masjid sana lebih berkah gitu kan. Daripada kita pamer, ya aku banyak uang. Jadi kita ada naas di malam, kapok.
0: Betul sekali kita karena. Yeah. Itulah karena kira-kira karena ada mau salam-salam gak? Atau mau request lagu juga malam hari ini?
3: Salamnya buat kawan-kawan aja yang udah bergabung. Lagunya apa ya? Terserah Reza aja ya.
0: Terserah Fauza aja. Boleh, boleh dong. Yang penting yang enak-enak aja ya. Kayaknya semua lagu enak ya?
3: Iya. Malam ini kan kayak gini enaknya lagu-lagu lawas gitu.
0: Lagu-lagu lawas. Lagu apa ya? Kalau di Pro 2 aja.
3: Lagu lawas. Ujian-ujian kayak gini kan. Enaknya putarin lagu Endang Esperina.
0: Oh, itu
3: aku suka banget lagu kayak gitu.
0: Itu kayaknya
3: tahun apa? 70-an atau 70-an gitu kan. Tapi kalau pop enak juga sih kayak gini.
0: Iya, kalau itu kayaknya karena harus ke Pro 1 itu pasti ada.
3: Iya.
0: Kalau di
3: Emang iya, tapi enggak mungkin kita minta di sini kan. Di sini kan cuma tugasnya pop. Kan?
0: Iya.
3: Kalau di sana itu kan lawas kan? Pas kita mau tidur, pas jam-jam tugas lewat dengerin lagu Endang Esterina, dengerin lagu apa namanya?
0: Apa tuh?
3: Aduh, ada yang satu lagu paling enak itu penyanyi kelas juga enak kali namanya tuh, siapa namanya ya?
0: Siapa tuh namanya?
3: Lagunya kayak mana ya?
0: Nantilah kita dengerin ya.
3: Oh ya kayak gini, lagunya itu enak lah gitu. Dian Pusesa, maksud aku lah Dian Pusesa kan. Malam-malam tuh lalu dengar ya. Soalnya kita pergi ke bandar naik mobil gitu kan.
0: Nanti ke pulau satu aja berarti ya. Ini kali
3: salam buat semuanya lah ya.
0: Oke, Kak Erna. Nanti boleh puterin aja apa yang enak aja ya.
3: Iya.
0: Oke, Kak Erna. Fauza izin tutup ya. Sehat selalu.
3: Iya, tutup aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman Pro 2, tadi udah ada 3 penelpon, ada Kak Ina, ada Kak Erna, ada Syarifah juga. Fauza bakal puterin dulu nih requestan dari teman-teman Pro 2 juga. Ada dari Kak Lara Purnamasari nih yang request lagu The Temper Trap Sweet Disposition. Nanti Fauza bakal puterin juga dulu, Fauza bakal puterin juga dulu nih. Dan sebelum Fauza membuka telepon kembali, kita dengerin dulu kita dengerin dulu kali ya requestan untuk teman Pro 2 dulu. Yang tadi udah ada Kak Ina, ada Syarifah, ada Kak Erna juga, ada Kak Lara juga yang udah request. Kali ini kita bakal puterin dulu nih requestan dari Kak Ina, yaitu lagu dari Rosa yang berjudul Ayat-Ayat Cinta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo teman Pro 2 semuanya, itu tadi lagu Curi-Curi Pandang nih teman Pro 2 dari Juan Reza. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauza masih menunggu teman Pro 2 untuk cerita-cerita, curhat-curhat, mau ngobrol apapun itu. Langsung aja hubungi Fauza ke 0811-6877-903. Nah itu teman Pro 2 mau request-request lagu favorit di malam hari ini, sambil duduk-duduk santai yang di luar sana, atau sambil nonton, sambil dalam perjalanan. Kayaknya enak, cocok juga nih dengerin lagu-lagu favorit teman Pro 2. Fauza mau ingetin juga nih untuk teman Pro 2 yang ada di luar sana, tetap semangat walaupun misalnya hari ini belum berjalan lancar, mudah-mudahan besok-besok harinya tetap berjalan lancar tentunya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang berada dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Jangan ngebut teman Pro 2, pelan-pelan aja tapi pasti tentunya. Oke teman Pro 2, sambil menunggu teman Pro 2 menelpon nanti, Fauza bakal puterin dulu nih lagu-lagu untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini tentunya. Kali ini Fauza bakal puterin juga, tadi Fauza sempat kelewatan juga ternyata nih teman Pro 2, requestan lagu dari Kalara yaitu The Tempest Trap Sweet Disposition, nanti Fauza bakal puterin nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai, bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti, plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar, ternyata dampaknya sejauh itu ya Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya Fauza masih menunggu nih teman Pro 2 yang mau curhat seputar apapun itu, yang mau ngomong apapun itu, boleh banget langsung hubungi Fauza atau mau sharing-sharing ke langsung aja hubungi ke 08 11 68 77 903. Atau teman, untuk teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget chat Fauza melalui nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp boleh, atau mau SMS boleh, langsung aja ke 08 11 68 77 903. Nah, sambil menunggu teman Pro 2 untuk terhubung juga nih, Fauza mau bacain juga nih seputar informasi, apalagi kan sekarang tuh menjelang kita mau istirahat nih teman Pro 2. Jadi ternyata sebelum kita beristirahat ini ada beberapa hal yang penting banget diketahui nih. Yang mana ada 12 kebiasaan buruk sebelum tidur yang harus teman Pro 2 hindari tentunya. Karena kan kita enggak tahu ya, kalau kita mau tidur ya udah tidur-tidur aja gitu. Tapi ternyata ada beberapa hal yang memang harus dihindari juga nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, sebelum memejamkan mata malam ini ada baiknya kita mulai mempersiapkan tubuh dan pikiran agar bisa mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Yang mana istirahat yang cukup akan membantu tubuh memulihkan energi, menjaga daya tahan tubuh, serta membuat kita lebih fokus dan bersemangat menjalani aktivitas di esok hari teman Pro 2. Nah, namun tanpa disadari ada beberapa kebiasaan yang justru mengganggu kualitas tidur. Nah, gimana nih teman Pro 2? Misalnya makan dalam porsi besar menjelang tidur. Nah, sering gak sih teman Pro 2 kayak makan besar kayak, karena kalau jam-jam kita makin malam makin lapar. Ternyata itu gak baik teman Pro 2. Begitu pula dengan minum kopi atau minuman berkafein di malam hari. Terus bisa juga nih terlalu lama bermain ponsel juga ternyata gak baik nih teman Pro 2. Karena kalau kita terlalu lama bermain ponsel, jadi otak kita terlalu banyak mengambil banyak hal, apalagi yang kita nge-scroll, jadi otak kita tuh kayak muter terus, jadi bawaannya kalau tidur tuh dia terlalu nyenyak. Kemudian bekerja hingga larut malam, aduh begadang nih, ini kayak kata Roma Irama, begadang, jangan begadang. Nah itu jangan, gak boleh juga teman Pro 2, patut dihindari banget, apalagi kan kalau kita beraktivitas di esok pagi. Kalau kita malam harinya begadang, esok paginya tuh pasti kayak lemas, lesu, karena waktu tidur kita tuh terpangkas tentunya. Atau menonton televisi tanpa mengenal waktu, tentu nih teman Pro 2. Yang mana nih, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat membuat otak tetap aktif sehingga kita lebih sulit terlelap. Nah, makanya nih teman Pro 2, dengan 12 kebiasaan tadi tuh, sebelum, karena kan kita mau istirahat nih, jangan lakukan 12 kebiasaan tadi. Yang mana nih teman Pro 2, agar tidur lebih nyenyak, cobalah hentikan penggunaan gadget atau gawai sekitar 30 menit sebelum tidur. Lakukan peregangan ringan atau membaca buku. Ciptakan suasana kamar yang lebih nyaman dan usahakan tidur serta bangun di jam yang sama setiap hari. Jadi kayak udah ke riset, udah ke kontrol lah teman Pro 2. Dan tentunya dengan istirahat yang berkualitas, tubuh akan terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan semangat untuk menyambut hari baru pun semakin meningkat. Nah, jadi untuk teman Pro 2 menjelang tidur ini, mending lakukan hal-hal yang udah Fauza bilang

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Sekarang sudah menginjak pukul 22 lewat 31 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pro2. Gak kerasa nih udah mau jam setengah sebelas lah tentunya teman Pro2. Kayaknya di jam-jam segini ada yang udah tidur, ada juga yang belum juga nih tentunya. Tadi itu lagu dari Olivia Rodrigo tentunya yang berjudul Stupid Song nih. Nah kalau memang kalau ngomongin tentang pop internasional, nama Olivia Rodrigo ini memang masih jadi salah satu yang paling banyak dibicarakan. Apalagi kalau generasi-generasi sekarang tuh Gen Z, milenial tuh suka banget tentunya dengan lagu Olivia Rodrigo. Kayak karena memang lagunya vibe-nya itu kayak ada yang awal-awal vibe-nya itu kayak patah hati banget gitu. Sekarang ada juga yang menyenangkan, kayak lagunya tuh musiknya tuh enak gitu didengar berulang-ulang kali. Nah ternyata nih teman Pro2 memang di beberapa bulan terakhir dia itu sukses dengan album barunya, yang mana setelah sukses dengan album Sour dan Guts, tahun ini Olivia kembali menyapa para penggemar lewat album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Wah panjang banget nih judulnya. Judul-judul sebelum album sebelum kan satu-satu kata ya, Sour terus Guts. Sekarang album ketiganya itu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nah, yang mana album ini menjadi babak baru dari perjalanannya bermusik dengan nuansa yang lebih dewasa dan tetap mengangkat tema cinta, patah hati hingga proses memahami diri sendiri. Dan menariknya juga nih, ini juga menjadi album pertama Olivia yang tidak lagi menggunakan judul dengan satu kata seperti album-album sebelumnya. Yang mana dari sisi musikalitas pun, ia masih bekerja sama dengan produser langganannya yaitu Dan Nigro, yang mana sambil menghadirkan eksplorasi sound yang lebih beragam. Nah kira-kira untuk teman Pro2 yang lain sukanya lagu dari kalangan internasional nih, sukanya lagu-lagu dari siapa sih gitu. Boleh banget nih kalau teman Pro2 yang mau request lagu, apalagi lagu-lagu manca internasional atau lagu-lagu Indonesia, K-pop, apapun itu nanti insya Allah bakal Fauza puterin. Nah kalau Fauza pribadi sih suka banget dengan Olivia Rodrigo, Fauza juga suka banget. Kalau Fauza sukanya lagu-lagu dari Ariana Grande teman Pro2. Lagu-lagunya tuh kayak enak didengar dengan alunan-alunan musiknya. Ariana Grande suka, Taylor Swift juga suka, Sabrina Carpenter juga suka. Lagu-lagu apa yang musik-musik seperti itu Fauza suka sih. Kalau Ariana Grande Fauza sukanya tuh karena memang suaranya yang bagus banget teman Pro2. Dia bawain kayaknya dia effortless gitu loh kalau membawain lagu, biasa aja tapi kayak enak banget teman Pro2. Nah teman Pro2 boleh banget nanti kalau chat atau hubungi Fauza request lagu-lagu favorit teman Pro2, boleh banget langsung hubungi ke 08 11 68 77 903. Nah karena tadi Fauza udah ngomongin tentang Ariana Grande, Fauza puterin juga deh lagu terbaru dari Ariana Grande yang ternyata dia kan udah beberapa lama nih vakum. Nah kali ini dia udah keluarin lagu terbaru juga yang berjudul Head That I Met You Love Me. Mari kita dengarkan lagu dari Ariana Grande yang berjudul Head That I Met You Love Me. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan puluh koma tiga FM. Pro 2 Melabuh.

Halo teman-teman dua semuanya, masih bersama Fauza tentunya di malam hari ini. Sekarang sudah menginjak pukul 22 waktu Indonesia bagian 22 lewat 52 malahan waktu Indonesia bagian Barat. Nah untuk teman-teman dua yang mau beristirahat, tentunya jangan lupa untuk bersiap-siap, beres-beres, bersih-bersih, gosok gigi tentunya, kunci pintu juga biar kita tetap aman juga tentunya teman pro 2. Dan untuk teman pro 2 yang berada di perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat, dan mudah-mudahan nanti kalau udah sampai tujuan jangan lupa untuk selalu beristirahat tentunya. Dan tentunya nih teman pro 2, karena sekarang sudah pukul 22 lewat 53 waktu Indonesia bagian Barat, dan tentunya sesi telepon kita sudah berakhir nih teman pro 2. Sesi curhat, sesi request kita sudah berakhir. Dan nanti next time di malam besok kita masih buka tentunya request-request untuk teman pro 2, atau mau obrolan-obrolan seru juga masih boleh nih dengan penyiar-penyiar lainnya tentunya teman pro 2. Atau kalau teman pro 2 mau request boleh banget nih di jam 10 pagi ada pro 2 hitlist, jadi teman pro 2 bisa banget sambilan request tentunya. Dan tentunya teman pro 2 untuk 1 jam ke depan Fauza bakal puterin lagu-lagu yang menarik banget untuk teman pro 2. Nanti mungkin Fauza bakal bacakan dulu nih satu informasi untuk mengakhiri sambilan beristirahat tentunya. Fauza bakal bacakan informasi yang cocok banget untuk teman pro 2 ketahui sebelum beristirahat. Jadi itu teman pro 2, Fauza bakal puterin dulu nih lagu-lagu untuk menemani teman pro 2 sambil beristirahat. Jadi tetap stay tune terus di pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2 semuanya. Tentunya nih sebelum benar-benar mengakhiri hari ini, yuk kita simak dulu beberapa fun fact nih tentunya sebelum tidur. Siapa tahu ada yang baru tahu teman Pro 2 ketahui malam hari ini. Jadi fun fact pertama nih teman Pro 2, ternyata otak kita tidak benar-benar tidur. Saat tubuh beristirahat, otak tetap bekerja, yang mana otak akan menyusun kembali informasi yang kita dapatkan sepanjang hari, menyimpan kenangan-kenangan yang penting dan membuang informasi yang dianggap enggak terlalu diperlukan. Nah, fun fact yang kedua, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Wah, luar biasa. Jika rata-rata seseorang hidup hingga usia 75 tahun, maka sekitar 25 tahun dihabiskan hanya untuk tidur. Itulah mengapa kualitas tidur sangat penting bagi kesehatan. Fun fact yang ketiga nih, bermimpi adalah hal yang normal teman Pro 2. Bahkan setiap orang bisa mengalami beberapa mimpi dalam satu malam, meskipun tidak semuanya akan diingat ketika bangun. Fun fact yang keempat, menguap itu menular. Pernah nggak sih teman Pro 2 ikut menguap saat melihat orang lain menguap? Nah, itu memang nyata karena berkaitan dengan cara otak kita merespon orang lain. Fun fact yang kelima, suhu ruangan yang sedikit lebih sejuk seringkali membuat tidur terasa lebih nyaman, yang mana saat malam tiba, suhu tubuh secara alami mulai menurun sebagai tanda bahwa tubuh sedang bersiap untuk beristirahat. Dan fun fact yang terakhir, yang keenam, tertawa di siang hari dan atau malam hari ternyata juga bisa membantu tidur lebih nyenyak. Wah, ternyata tertawa di malam hari dan siang hari tidur lebih nyenyak ya. Fun fact baru nih. Yang mana saat tertawa tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik dan membantu mengurangi stres. Oh, lebih ke ini ya teman Pro 2, lebih ke biar kita enggak stres, nyaman gitu. Tapi jangan ketawa sendiri juga ya teman Pro 2, nanti takutnya malah lebih stres darinya. Intinya yang baik-baik lah, yang biar suasana hati kita lebih tenang, biar tidur kita lebih nyenyak juga. Nah, gimana nih teman Pro 2? Ternyata tidur itu menyimpan banyak fakta menarik tentunya. Jadi sebelum memejamkan mata malam ini, jangan lupa untuk selalu berdoa, letakkan ponsel sejenak, dan berikan tubuh waktu untuk benar-benar beristirahat. Semoga malam teman Pro 2 senang, tidurnya nyenyak, dan besok bangun dengan energi baru untuk menjalani aktivitas. Dan tentunya untuk 1 jam ke depan, Fauza bakal memberikan musik-musik untuk menemani teman Pro 2 sambilan beristirahat. Dan untuk teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan, Fauza juga masih menemani dengan musik-musik untuk menemani teman Pro 2 lagi di perjalanan juga. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Malabuh, teman terbaik kamu.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Baik teman Pro 2, sebelum menutup hari, Fauzan mau mengingatkan sedikit nih. Buat teman Pro 2 yang sudah berada di rumah dan sementara lagi akan beristirahat, jangan lupa untuk periksa kembali pintu dan jendela. Pastikan semua sudah terkunci dengan baik, matikan lampu atau peralatan listrik yang tidak digunakan, dan pastikan rumah dalam keadaan aman sebelum tidur. Sementara buat teman Pro 2 yang masih berada di perjalanan untuk malam hari ini, tetap selalu berhati-hati, hati-hati di jalan tentunya. Dan tentunya jangan memaksakan diri jika mengantuk, dan semoga selamat sampai tujuan. Semoga malam ini menjadi waktu untuk beristirahat dengan nyaman agar besok bisa kembali beraktivitas dengan tubuh yang segar dan dengan semangat baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Baik teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabuh sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 FM, edisi siar, Senin 6 Juli 2026. Kami akan kembali esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kawasan Jalan Abu Badinah nomor 1 Pasijambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabong yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat pagi.

kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin.

orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Prodo dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Melabuh di frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Spesial banget untuk edisi hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 ya, spesial tanggal cantik ya, ternyata teman Pro 2 tanggal 7 bulan 7 tahun 2026 yang menjadi hari yang sangat spesial mungkin ya bagi kamu teman Pro 2 yang berulang tahun ya untuk di kesempatan hari ini, atau teman Pro 2 yang sudah merencanakan serangkaian kegiatan ya di tanggal cantik tentunya. Baik teman Pro 2, mungkin kalian bisa berbagi ya bersama Dava ya di kesempatan ini terkait dengan aktivitas yang sudah diplanningkan atau direncanakan untuk di tanggal cantik ini, itu kira-kira mau ngapain gitu ya teman Pro 2. Mungkin ada agenda khusus yang sudah direncanakan jauh-jauh hari ya, seperti pendakian mungkin, atau mau mancing mania bareng ya, atau ada kegiatan lainnya teman Pro 2 yang memang difokuskan di tanggal-tanggal cantik ya untuk di kesempatan ini, bisa berbagi informasi ya melalui WhatsApp Pro 2 0811 6877903. Ya teman Pro 2, biasa kalau anak muda itu kan banyak event.